0: Pernahkah Anda memperhatikan seekor bebek yang berenang di kolam? Meski tubuhnya terus-menerus bersentuhan dengan air, bulunya tetap tampak kering ketika ia naik ke daratan. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari mekanisme alami yang sangat menarik. Di dekat pangkal ekor bebek, terdapat sebuah kelenjar yang disebut kelenjar uropigial. Kelenjar ini menghasilkan minyak alami yang dikenal sebagai pren oil. Dengan menggunakan paruhnya, bebek akan meratakan minyak tersebut ke seluruh permukaan bulu saat membersihkan diri. Proses ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari perawatan bulu. Lapisan minyak itu berfungsi sebagai pelindung yang membuat air sulit menempel dan meresap ke dalam bulu bebek. Akibatnya, tetesan air yang akan menggelinding di atas permukaan bulu, sehingga bagian dalamnya tetap kering dan hangat. Kemampuan ini sangat penting karena membantu bebek mempertahankan suhu tubuh saat menghasilkan banyak waktu di perairan. Menariknya, minyak pren bukan hanya dimiliki oleh bebek. Sebagian besar jenis burung juga memiliki kelenjar serupa untuk menjaga kondisi bulu mereka. Namun, pada unggas air seperti bebek, fungsi lapisan minyak ini menjadi jauh lebih vital karena berkaitan langsung dengan kemampuan mereka untuk hidup di lingkungan perairan. Jadi, jika suatu saat Anda melihat seekor bebek berenang tanpa terlihat basah kuyup, ingatlah bahwa di balik bulu-bulu itu terdapat teknologi alami yang telah disempurnakan oleh evolusi selama jutaan tahun.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

produk asli, karya asli musisi asal Palu. Nah, kenapa Rival Himran bisa muncul atau kita bisa dengerin lagu dari musisi asal Palu ini, teman Pro 2? Jadi ada sebuah program dari Kementerian Ekonomi Kreatif Indonesia atau Kemenekraf. Nama programnya Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Nah, dalam program ini, teman Pro 2, Kemenekraf ini mengangkat musisi daerah ke panggung nasional dengan memadukan kearifan lokal dan standar industri modern. Jadi setelah hasil kurasi, salah satu yang mendapat dukungan dari Kemenekraf itu adalah Rival Himran dengan lagunya berjudul La Vita e Bella ini. Dan dukungan itu diwujudkan dengan penggarapan video musik. Nah, itu dibantu video musiknya dari Kemenekraf, disutradarai oleh M. Anrio, bekerja sama dengan Warawiri Project. Lalu lokasi pengambilan videonya ini di Anjungan Sulawesi Tengah, Taman Mini Indonesia Indah, Taman TMII di Jakarta Timur. Yang menarik, kalau kamu sempat dengar, ada 4 bahasa sekaligus yang digabungkan dalam lirik lagu La Vita e Bella itu. Tadi bahasa Italia udah ya. Ada lagi bahasa Kaili, kemudian bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Semoga makin banyak ya musisi-musisi lokal yang bermunculan, karena setelah tahu didukung oleh Kemenekraf ya dalam pembuatan video klipnya. Di jam yang sama, teman Pro 2, setiap hari antara pukul 7 sampai 8 kita bakal terus mengupdate ya info-info seputar musisi lokal dalam program Aktif Musik atau Akselerasi Kreatif Musik dari Kemenekraf. Semoga menginspirasi buat kamu.

0: Sita, banyak yang tanya nih. Sebenarnya sekolah rakyat yang diusung Pak Prabowo itu cuma renovasi gedung atau bagaimana sih?
1: Bukan sekedar gedung, Bim. Sekolah rakyat itu adalah program komprehensif untuk memastikan standar kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.
2: Program sekolah rakyat adalah pilar transformasi sumber daya manusia. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten untuk menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh bangsa. Jadi, bagi masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sekolah rakyat tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tapi juga adanya pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain, dan juga pastinya didukung oleh kecukupan dan konsentrasi belajar yang maksimal.
1: Nah, jadi tujuannya supaya anak-anak kita tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, Bim. Karena pendidikan adalah hak setiap orang.
0: Berarti ini langkah nyata juga untuk memutus rantai kemiskinan ya, lewat pendidikan agar setiap anak terjamin masa depannya.
2: Sekolah rakyat untuk Indonesia yang lebih cerdas, sehat, dan berdaya saing. Pesan ini disiarkan oleh

Bebek merupakan salah satu unggas yang paling mudah dikenali. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, hewan ini menyimpan banyak fakta menarik. Hingga kini diketahui terdapat sekitar 100 spesies bebek yang tersebar di berbagai belahan dunia. Salah satu keunggulan utama bebek adalah kemampuan beradaptasinya. Hewan ini dapat hidup di 3 lingkungan sekaligus, yaitu di air, di darat, dan di udara. Bahkan, beberapa spesies mampu terbang pada ketinggian antara 60 hingga sekitar 1.200 meter di atas permukaan tanah. Bebek juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial. Mereka sering hidup dan bergerak dalam kelompok. Menariknya lagi, para peneliti menduga bahwa bebek memiliki variasi suara layaknya dialek pada manusia. Penelitian yang dilakukan Dr. Victoria De Rijke dari Universitas Middlesex menemukan bahwa bebek yang hidup di kawasan London cenderung memiliki suara quack yang lebih keras dan kasar. Sementara itu, bebek di daerah pedesaan menghasilkan suara yang lebih lembut. Temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi karakter vokal pada bebek. Keunikan lainnya terdapat pada paruh bebek. Bagian ini memiliki reseptor sentuhan yang sangat peka. Bahkan, cara kerjanya sering dibandingkan dengan reseptor pada ujung jari manusia. Kemampuan tersebut membantu bebek menemukan makanan di air yang keruh ketika penglihatan tidak lagi menjadi andalan. Mulai dari bulu yang tahan air, kemampuan mengapung dan terbang, hingga sistem komunikasi dan indera peraba yang canggih, bebek membuktikan bahwa hewan yang tampak sederhana ternyata menyimpan banyak keistimewaan yang menarik untuk dipelajari.

tamu, istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, 92,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Gimana teman Prodo, masih semangat ya kita? Nanti jam 8:30 bakal ada info cuaca terkini. Langsung kita hubungin perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Dan jangan lewatkan jam 9 nanti teman Pro 2, kita bakal ngobrol bareng seputar pemberantasan judi online.

Nah, teman Pradua, sebelum kita geser ke pukul 8, ada informasi menarik nih. Dari dunia olahraga, teman Pradua, kalau kamu warga Kalimantan Tengah patut berbangga karena sekarang Kalimantan Tengah punya klub sepak bola yang berlaga di kasta tertinggi Liga Indonesia, yaitu Super League musim 2026-2027. Dan era baru sepak bola Kalteng ini resmi dimulai setelah transformasi bersejarah. Klub asal Banten, Adiaksa FC, ini menjadi Isen Mulang Kalteng FC karena mereka pindah home base ya, atau markas. Mereka diperkenalkan secara megah meriah di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya pada Sabtu 29 Agustus lalu. Nah, dengan launching tim, jadilah publik merasa gairah untuk menonton event olahraga kembali memuncak ya. Menyongsong kompetisi kasta tertinggi ini, teman Pro 2, Laskar Tambun Bungai, ini julukan Isen Mulang FC, mendaftarkan skuad yang berisi 27 pemain. Nah, kehadiran bintang-bintang berpengalaman seperti Makan Konate, kalau teman Pro 2 mungkin ngikutin Liga Indonesia, Makan Konate ini pernah memperkuat klub-klub besar seperti Persib Bandung dan juga Arema FC serta Leonardo Lelis, dipadukan secara cermat dengan talenta muda potensial. Dan daya tarik utama klub ini juga ada sosok nahkoda di pinggir lapangan. Di tengah kepungan pelatih asing yang mendominasi kasta tertinggi, Isen Mulang Kalteng FC ini dengan bangga menunjuk Ade Suhendra sebagai satu-satunya pelatih lokal. Wah, ternyata kita banjir pemain asing dan juga banjir pelatih asing ya. Dari 18 klub Liga 1, ada satu pelatih Indonesia, yaitu satu-satunya ada Ade Suhendra. Nah, Pemprov Kalteng juga menyambut hangat nih kehadiran klub tersebut, mengingat dampak positif yang tentu saja bakal dibawa ya kalau ada klub besar berlaga di Kalteng, tentu saja memberikan kayak multiplier effect atau efek domino ya bahasa bayinya buat perekonomian daerah. Misalnya nanti bakal ada UMKM tentu saja ya yang meramaikan stadion, halaman stadion Tuah Pahu. Terus juga dukungan sektor pariwisata, semoga dengan kehadiran tim tamu yang bertandang, hotel-hotel terisi penuh ya. Terus juga pembinaan usia muda juga lagi digenjot nih. Tim-tim sepak bola usia dini, mungkin ada SSB, bisa semangat nih ujungnya kemana mau disalurkan bakat anak-anak ini. Karena udah kelihatan ada klub profesional di Kalteng, para orang tua jadi gak khawatir lagi. Oh, cita-cita anakku yang menjadi pemain sepak bola ini bisa tersalurkan ya, asal berlatih dengan keras, menunjukkan talenta, karena udah ada muaranya, yaitu Isen Mulang Kalteng FC. Dan tapi ada satu ujiannya nih, teman Pro 2, bukan ujian ya. Tantangan pertama yang bakal dihadapi Isen Mulang Kalteng FC yaitu bakal melakoni laga pembuka. Nah, laga pembuka partai pertama mereka langsung ketemu Arema FC di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang pada Jumat besok ya, 4 September 2026. Ujian perdana ini jadi ajang pembuktian kalau semangat pantang mundur dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Dayaknya itu adalah Isen Mulang. Maksudnya dalam pepatah ya, ya, dalam pepatah Dayaknya itu Isen Mulang artinya pantang mundur, bukan sekedar moto di atas kertas, melainkan identitas tempur yang siap mengguncang panggung nasional. Gimana teman Pro 2, udah siap nonton bareng buat fans-fans sepak bola, pecinta sepak bola Kalimantan Tengah? Besok kita bakal melihat penampilan perdana Isen Mulang Kalteng FC.

Oke, gimana tahun baru 2 Resur ya lagunya tadi. Now I am diplomat dari Reality Club. Sekilas tadi di awal aku kira ini lagu punya musisi mancanegara ya. Ternyata asli orang Indonesia yang bawain. Band Reality Club ini merilis lagu berjudul Now I Am Diplomat itu pada Agustus tahun lalu. Lagu ini tuh sebenarnya punya makna yang sangat personal, apalagi buat vokalisnya. Karena apa? Fathia Izzati ini menulis Now I Am Diplomat ini adalah cerminan dari kisah hidup sang ayah yang berprofesi sebagai diplomat. Liriknya ditulis sebagai penghormatan kepada ayahnya yang udah pensiun, teman Pro 2. Emang ada kata-katanya dalam bahasa Inggris ya, dia adalah seorang diplomat tadinya. Waduh. Kalau kata sang personel, profesi ayahnya ini sangat spesial karena sebagai orang Indramayu, ayahnya itu membuat keluarganya itu berhasil keluar dari daerah dan jadi berkeliling sampai ke Afrika dan benua Amerika. Sang vokalis juga berharap lagunya juga bisa menginspirasi pendengar untuk terbuka pada takdir dan perjalanan hidup mereka. Sejalan dengan judul album yang menjadi album dari Now I Am Diplomat ini adalah Who Knows Where the Life Will Take You. Yang spesial, lagu ini tadi sempat ada nuansa suling-suling bambu dan juga gamelan serta kecak ya di dalam aransemennya. Jadi benar banget itu dikonfirmasi langsung dari vokal, sang vokalis karena memakai unsur ketiga instrumen tersebut. Nah, teman Pro 2, nanti kita akan balik lagi di pukul 8.30 lewat info cuaca terkini. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
3: Serius? Maksudnya gimana?
2: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
3: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
2: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
3: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
2: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
3: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas sorek di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu.

Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

0: Cuaca.
1: Oke, teman berdua, seperti biasa pukul 8.30 menit kita bakal mendengarkan info cuaca terkini yang bakal disampaikan oleh perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi. Aduh, suaranya gak kedengeran ya. Kita coba lagi nih. Oke, halo, selamat pagi Kak. Hari ini dengan siapa nih?
2: Dengan Esther.
1: Oke, Kak Esther, silakan info cuaca yang bisa disampaikan.
2: Baik, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Esther dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya berlaku hari ini, Kamis 3 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cerah berawan hingga berawan. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan, yang disertai udara kabur akibat kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar antara 22

0: hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau pada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
1: Oke, terima kasih Kak Esther, info cuaca terkini yang sudah disampaikan. Semoga teman Pro 2 lebih aware juga dan sadar pada kondisi cuaca di sekitar kita. Begitu juga kondisi kabut asap yang ada di sekitar kita. Kalau teman Pro 2 ragu apakah harus berkegiatan di luar atau tidak, bisa langsung cek juga di website BMKG, ada pantauan kualitas udara terkini yang juga ditampilkan di sana. Stay safe, stay healthy teman Pro 2. Kalau terjadi bencana di sekitar kita, nggak perlu panik, ikuti saja petunjuk dari Satgas Bencana.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahukah kamu, tangan kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
2: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.
2: Cuci tangan pakai sabun, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Lindungi diri dan lindungi keluarga.
1: Jadi, sebelum makan, jangan lupa cuci tangan dulu ya.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro2.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Prodo, udah jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Aku mau nyapa kamu di program Ngopi Ngobrol Pagi. Kali ini bakal kita hadirkan info-info terupdate soal penanganan atau pemberantasan judi online ya. So, stay tune terus di Prodo, teman terbaik kamu.

0: Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur, dihukum anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Punya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda?
0: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih ada di program Ngopi dan kita akan sampaikan satu informasi nih terkait judi online yang jadi topik kita kali ini, yaitu ada sebuah berita pasangan lansia Dayat dan istrinya Darmi yang dicabut bantuan sosialnya karena ada data diri yang digunakan untuk judi online. Di usia ke-77 tahun, Dayat masih bekerja sebagai buruh primbas di desa Kayu Guritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Pekerjaannya sederhana, membuang sisa benang dari kain yang telah dijahit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Nah, kita lanjut teman Pro 2 soal judi online tadi, kisah Dayat atau cerita Dayat tentang identitasnya yang dipakai untuk judi online ini datang dari Kabupaten Pekalongan. Dari pekerjaannya membuang sisa benang dari kain yang telah dijahit, dia mendapatkan penghasilan sekitar 3.000 dalam sepekan. Rp3.000 ya, teman Pro 2. Bersama istrinya Darmi yang berusia 63 tahun, Dayat kini lebih banyak mengandalkan bantuan pemerintah desa dan uluran tangan tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi pasangan lansia ini makin berat karena tiba-tiba bantuan sosial yang selama ini mereka terima tiba-tiba berhenti. Dayat dan Darmi sebelumnya tercatat sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM. Setiap 3 bulan kan biasanya ada bantuan dari pemerintah ya, sebesar 600.000. Tapi sejak awal 2026, bantuan tersebut tidak lagi mereka terima. Nah, belakangan diketahui data pasangan tersebut terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online. Persoalannya, Dayat dan Darmi mengaku gak pernah punya telepon seluler ya. Keduanya juga gak pernah mengenyam pendidikan formal sampai gak dapat membaca maupun menulis. Nah, di tengah kondisi itu, penghasilan Dayat sebagai buruh primbas jelas gak banyak membantu ya. Dengan usia yang semakin renta dan kesehatan yang mulai menurun, pasangan tersebut harus bertahan dengan penghasilan yang sangat terbatas. Nah, tapi ada fakta lain, pencoretan dari daftar penerima bansos ini ternyata nggak bersifat permanen. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Suprayitno, berkata kalau dalam satu triwulan terdapat lebih dari 10.000 lebih penerima manfaat yang dicoret berdasarkan sejumlah indikator. Salah satunya adalah data yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online. Tapi gak serta-merta dicoret ya. Masyarakat yang merasa datanya gak sesuai bisa mengajukan sanggah atau melakukan klarifikasi. Dan jika hasil verifikasi menunjukkan penerima masih memenuhi persyaratan, barulah bansos bisa kembali diaktifkan. Nah, kasus serupa juga terjadi di Bantul. Jadi Dinsos Kabupaten Bantul, Yogyakarta mencatat sekitar 9 ribuan lebih nih penerima manfaat atau KPM dihentikan sebagai penerima bantuan sosial atau bansos karena kasus yang sama terindikasi terlibat aktivitas judi online. Dan pejabat setempat yaitu Kepala Seksi Pengelolaan Bansos dan Penanganan Korban Bencana dari Dinsos Bantul, Jazim Ahmadi, mengatakan sekitar 9.000-an KPM tersebut merupakan akumulasi data. Jadi dihimpun dari Januari sampai Agustus.

Nah, yang apesnya nih teman Pro 2. Jadi penerima bantuan sosial ini enggak cuma orang yang memiliki KTP aja ya. Kalau ada salah satu orang dalam KK yang terlibat judol, otomatis bantuan satu keluarganya itu terhenti. Nah, aduan terkait pemberhentian bansos yang masuk dinsos disebabkan katanya ada kebiasaan anak atau anggota keluarga yang diam-diam bermain judi online. Nah, kata Jazim selaku pejabat dari Dinsos Bantul menyebut fenomena pemberhentian bansos ini ditemukan di hampir seluruh Kapanewon atau kecamatan di wilayah Bantul dengan jumlah temuan terbanyak berada di Kapanewon Kasihan. Nah, bagaimana cara menyanggahnya? Lagi-lagi ada proses sanggah yang bisa dibantu melalui Dinsos Bantul. Misalnya surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh kelurahan. Nah, itu dia teman Pro 2, cara memulihkan status sebagai penerima bantuan sosial. Nanti kita balik lagi teman Pro 2 di segmen terakhir Ngopi Ngobrol Pagi. Kalau kamu mau gabung boleh banget di WhatsApp 0811 523 924.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Akhirnya kita sampai di segmen terakhir ya, teman Pro 2, di topik judi online. Kalau tadi ada Kabupaten Pekalongan dan juga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ya, kita baca soal data identitas diri yang digunakan, dipersalahgunakan untuk berjudi.

Nah, dari parlemen, teman Pro 2, ada info anggota Komisi 3 DPR Abdullah merespon tidak mencantumkan tindak pidana judi online dalam daftar 13 kriteria tindak pidana yang dapat menjadi sasaran perampasan aset dalam rancangan undang-undang perampasan aset. Pria yang akrab disapa Abduh ini memastikan pintu pengkajian buat memasukkan judi online ke cakupan RUU perampasan aset masih terbuka lebar selama proses pembahasan berlangsung. Dan dikatakan terkait tindak pidana judi online ini tentu akan menjadi materi yang dipertimbangkan menjadi sasaran RUU perampasan aset. Komisi 3 juga akan mendalami isu ini dengan berdiskusi bersama pihak terkait. Oke, jadi ada tanggapan ya dari parlemen, teman Pro 2, kalau DPR mengkaji judi masuk perampasan aset. Semoga gak berlarut-larut dan juga biar negara gak kehilangan uang banyak nih akibat judi online yang harusnya bisa memeratakan pembangunan, tapi karena banyak oknum yang melakukan judi online ya, wah uangnya jadi kemana-mana tuh. Oke, dan sekarang aku juga mau pamit teman Pro 2 karena bentar lagi kamu akan ditemenin sama penyiar kita hari Kamis yang ada Bang Ranap. Thank you so much udah nemenin aku sampai hampir jam 10 pagi. Dan kalau mau tahu lebih banyak info terupdate lainnya, teman Pro 2 bisa buka portal rri.co.id. Dan biar kita terus nyambung nih, gak cuma lewat frekuensi FM, teman Pro 2, kamu bisa streaming lewat aplikasi RRI Digital. Dan satu lagi, portal rri.co.id juga dilengkapi radio live streaming ya. Jadi kalau mau lagi santai, buka laptop di kafe, lagi work from cafe ya, bisa dengerin RRI lewat portal. Kalau ada salah kata juga kita mohon maaf, namanya juga manusia, tidak luput dari kesalahan teman Pro 2. Besok aku balik lagi di pukul 10 pagi ya, nemenin kamu Pro 2 Music at least. So thank you so much and bye bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tema Pro 2, Info Pro 2 pertama datang dari Ji Yeun dan juga Fata yang akan menggelar pernikahan nantinya pada tanggal 12 Desember tahun 2026 di Seoul, Korea Selatan. Kedua agensi membenarkan kabar ini dan menyebut hubungan pasangan ini dibangun atas cinta serta kepercayaan. Katanya, Ji Yeun dan juga Fata telah mengumumkan hubungan mereka pada April 2026 dan semakin terbuka kepada publik. Teman Pro 2, kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Warga Rusun 609 atau 609 mengangkat kisah penghuni rusun yang menghadapi ancaman penggusuran dan juga teror arwah misterius. Film ini dibintangi oleh Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Tanta Ginting, dan sejumlah aktor lainnya. Film garapan sutradara Herwin Novianto ini juga akan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2026 nanti. Kita beralih ke film Pengabdi Setan 3 Origin mendapatkan dukungan penjualan internasional dari Barusan INA. Film Joko Anwar akan diperkenalkan kembali kepada pembeli global di Toronto Film Festival tahun ini. Film prequel ini juga mengungkapkan asal-usul sekte dan kutukan dalam waralaba Pengabdi Setan. Demikian Info Pro 2 pada santai siang kali ini. Terima kasih dan selamat siang.

0: Kamu denger, Don? Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat siang teman-teman Pro 2. Gimana kabarnya hari Kamis setelah menjalani hari hampir setengah hari ya. Mungkin nanti teman-teman kita yang kayaknya udah lapar, terus perlu kopi gitu. Amal juga belum ngopi kok hari ini, tapi alhamdulillah bawa ya. By the way teman Pro 2, kali ini kita udah ada di Pro 2 His List. Jadi jangan lupa buat kamu request lagu Everything, lagu pop Indonesia bisa, lagu pop mancanegara juga bisa ya. Sambil RM-in komen di kolom komentar, karena sekarang Amale juga lagi live di TikTok official Pro 2 Palangkaraya. Kita bakal nungguin teman-teman Pro 2 ya di sana. Tadi udah ada kakak Princess Adeline. Wih, namanya Princess ya. Apakah ini keturunan darah biru beneran? Kak, mau request lagunya dong dari Samuel Cipta, Jagat Rasa. Oke. Udah kita masukkan playlist juga. Terus tadi ada dari kakak Fier, tapi kayaknya beliau tidak sabar nih teman Pro 2 ya, jadi keluar masuk. Stay tune aja teman Pro 2, malah bakal baca semua komentarnya dan bakal masukin ke playlist di Pro 2 His List kita santai siang kali ini. Tapi sebelum itu kita puterin dulu, tadi ada di WhatsApp teman kita Kak Nico pengen diputerin lagunya Itu Aku dari Bass Boy.

Teman Pro 2 lagi rame banget di media sosial tentang gerakan adopsi orang utan. Nah, teman-teman Pro 2, apakah kamu juga salah satu yang ikutan juga ya? Amal tuh pertama kali ngeliat tuh dari selebgram namanya Amanda Zahra. Terus dia upload baru aja mengadopsi anak orang utan, dan nama orang utannya itu juga dikasih nama, ada namanya dia, ada Amanda-Amandanya. Terus orang-orang tuh pada ikutan, teman Pro 2. Menurut aku influence yang perlu kita ikutin tuh adalah yang bisa dicontoh perbuatan baiknya. Tapi kira-kira teman Pro 2 tahu enggak sih sebenarnya apa sih dari gerakan adopsi orang utan ini? Jadi adopsi orang utan yang dimaksud di sini tuh bukan berarti membawa pulang orang utan ke dalam rumah, enggak ya teman Pro 2. Tapi dari sana, adopsi yang dibuat oleh Borneo Orangutan Survival atau BOS Foundation ya, itu lewat program adopsi orangutan bakal dipakai untuk mendukung perawatan dan rehabilitasi orangutan sampai mereka siap untuk kembali ke alam liar. Terus ya, pembangunan kota karhutla dan juga dampak negatif karena perubahan iklim merupakan penyebab orangutan kehilangan hutan sebagai tempat tinggal mereka dari tahun

tahun 1950-an sampai dengan sekarang, teman Pro 2. Apalagi sekarang separuh hutan Indonesia tuh terus menyusut ya, karena berbagai macam faktor, dan tanpa adanya tempat berlindung, orang hutan kini bahkan lebih rentan banyak konflik dengan manusia yang sering berakhir dengan pembunuhan ilegal. Dan banyak juga bayi orang hutan yang ditangkap untuk kepentingan perdagangan satwa eksotis. Nah, teman Pro 2, caranya gimana ya? Kamu tinggal buka website di Boss Foundation, terus kamu buka situsnya di sana, ada di https://www.orangutan.org.id/adopt gitu, teman Pro 2. Atau kamu langsung aja klik Boss Foundation di website di Google, terus pilih orang utan yang mau kamu dukung, karena banyak banget ada nama-nama lucu di sana, kayak ada Selfie, terus namanya ada yang Jenny, Galaxy, Baimah, pokoknya semua banyak, teman Pro 2. Terus tinggal kamu klik adopsi dan ikutin aja proses yang tersedia di situs Boss Foundation. Kemudian setelah itu kamu akan mendapatkan paket adopsi gitu ya. Kamu bakal menerima sertifikat adopsi khusus, cerita latar belakang, dan juga foto terbaik dari orang utan yang udah kamu pilih. Kamu juga bisa memantau perkembangan selama 1 tahun ya. Kamu akan dapat 4 kali update perkembangan setiap kuartal, termasuk 1 video eksklusif juga, teman Pro 2. Menariknya katanya kamu bisa adopsi itu gak harus jutaan. Jadi dari range ratusan ribu sampai 1 juta rupiah atau bahkan lebih, teman Pro 2. Gimana, apakah kamu tertarik? Kalau ada rezeki lebih, ikutan aja sih menurut aku ya. Di sana kita bisa support ya, seperti yang dilakukan sama teman-teman kita yang di Jakarta. Masa kita di Kalimantan gak ikut mensupport? Karena setahu aku Boss Foundation tuh lokasinya ada di Kalimantan Tengah, tepatnya di daerah Nyaru Menteng. Oke, langsung aja kita puterin. Tadi ada teman kita Princess Adelina yang request lagunya Jagat Rasa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, Pro 2 teman terbaik kamu masih di Pro 2 His List. Tadi kita baru aja puterin lagunya dari Tulus, Teh Hijau. Banyak yang bilang katanya orang salah satu tipe ideal suami itu adalah Tulus, karena vibesnya tuh positif, adem, terus bawaannya tuh kayak kita pengen dinapkahin gitu. Tapi ada gak sih teman Pro 2 tampang seseorang, kayak misalkan kayak Tulus tuh kan penyanyi ya, cuman banyak yang bilang katanya Tulus tuh lebih cocok jadi dokter, saking karena dia positif vibes dan menenangkan gitu ya. Ada gak sih kamu punya teman yang kayak gitu, yang misalkan pekerjaan dia tuh apa tapi tampangnya dia tuh gak cocok sama pekerjaan itu? Kalau Amala sejauh ini belum. Oh ada teman Pro 2, aku punya teman, dia kerja di salah satu tenaga listrik gitu, kita sebut saja PLN gitu ya. Tapi tampangnya dia tuh kayak bukan kerja di situ, kayak entertainment gitu. Pokoknya pembawaannya lucu. Kalau misalkan kamu sering scroll-scroll TikTok, tahu Minul ya, cerita Minul. Nah, dia tuh mirip banget sama kayak gitu, bahkan pembawaannya dia pun juga mirip. Makanya kalau misalkan ngobrol sama dia tuh kayak fun gitu ya. Orang enggak bakal nyangka kalau misalkan kerjaan dia tuh adalah PLN gitu. Komen dong teman-teman Pro 2, karena ternyata banyak juga nih yang join di live TikTok kita. Thank you banget ya. Ada Kak Riani juga, padahal beda ruangan. Ada Langit Hitam, ini yang nama TikToknya Vices, bukan ya, nama TikTok aku bukan itu. Ada Kak Ray juga, ini aku yakin 80% penonton kita yang join di live TikToknya adalah mereka-mereka yang lagi ini ya, lagi bekerja ya teman berdua, atau mungkin lagi sedikit slow down gitu ya, lebih santai karena udah mau deket jam siang ya teman berdua. Dan malah masih live 30 menit ke depan. Tadi ada yang request dari Kak siapa tadi ya, aku lupa namanya, Kak Gen, iya, request lagunya Nabila Takiyah, Cegil. Okay. Terus ada juga teman kita di WhatsApp di 0811523924. Sambil kerja ditemenin radio dong. Wih, mantap. Karya ini banyak banget radionya, ada 3 ya teman radio. Dia benar-benar sibuk itu di ruangan. Tadi Kak Andini request lagunya Salah Sangka dari Rebecca, sama request lagunya Teganya Kau dari Liodra. Kita puterin lagunya Liodra dulu ya, tapi setelah lagu Nabila Takiyah dari Cegil yang bakal kita dengerin berikut ini.

Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah pemisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama, mengambil jalan tengah. Tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.

perlu duet sama yang terbaik kamu. Kalau lagi live TikTok kita tuh gak bisa nunggu 3 lagu ya. Kayaknya 2 lagu sekali kita tuh harus calling atau talking ke teman-teman Pro 2. Apalagi makin siang makin banyak banget yang join. Ada kakak Arsa Harin, ini aku kenal deh, kayaknya ini Bahro. Halo teman-teman Pro 2 yang udah join, komen dong gimana suasana Kamis siang kalian. Kalau di tempat aku di GO Boss pagi tadi tuh benar-benar berkabut banget teman Pro 2. Tapi sekarang siangan kabutnya udah hilang ya, syukurnya kita nggak seperti masuk di dalam dunia lain lagi. Terus juga di tadi ada yang komen dari Malang, katanya cuacanya segar ya, enak. Aku jadi kangen, sebegitu merindukannya udara segar teman Pro 2. Kita semua se-Kalimantan bahkan 3 negara ya, sampai ke Malaysia, Brunei bahkan, itu lagi kangen-kangennya sama hujan, udara yang segar. Terus ada juga nih dari Kak Ahmad Mario Saputra, semangat siarannya, sehat-sehat di musim kabut Kak Amala. Iya, aku baru sembuh teman Pro 2 dari bapil batuk pilek, sekarang udah kembali seperti biasa ya. Memang di cuaca kayak sekarang tuh kita harus makan yang bernutrisi, minum susu, vitamin, nutrisinya benar-benar dijaga banget. Dan tadi banyak banget juga teman-teman kita yang udah request lagu, tadi ada yang request lagunya Medra 100 Hidup Lagi gitu. Tapi teman Pro 2, sebelum aku puterin lagu requestan teman-teman, buat kamu yang udah dapat kupon Jalan Sehat di RRI Palangkaraya dalam rangka RRI PES, nah teman Pro 2 kamu harus tahu kalau misalkan ternyata teman Pro 2 menyikapi kondisi kualitas udara di kota Palangkaraya akibat kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla serta penetapan status tanggap darurat bencana karhutla tahun 2026. Jadi demi kesehatan dan keselamatan bersama, rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 yang semula dijadwalkan hari lusa ya, Sabtu tanggal 5 September ada Jalan Sehat, itu ditunda. Adapun kegiatan yang ditunda adalah Jalan Sehat dan juga donor darah, bajar UMKM dan gerakan pangan murah, lomba mewarnai dan juga lomba catur. Penundaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi udara serta kesehatan dan keselamatan masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut teman Pro 2 pantengin aja di Instagram kita di @rri_palangkaraya. Terus iya benar banget Kak Mario ya, kita doakan Satgas yang sedang memadamkan api itu dipermudah dan dijaga kesehatannya, karena kemarin ada 2 yang sudah gugur. Kita doakan semoga keluarga dan yang meninggalkan juga diterima seluruh amal ibadahnya, karena mati syahid gak sih teman Pro 2 dalam bertugas ya, gugur demi menyelamatkan orang banyak. Karena kondisi api itu teman Pro 2 di momen-momen tertentu, titik-titik tertentu tuh benar-benar parah banget, bahkan bisa mengambil korban jiwa. Karena rumah penduduk tuh ada di mana-mana, ada di dalam hutan, ada di pinggir hutan gitu-gitu. Apalagi Kalimantan tuh walaupun kita kota gitu ya, tapi kita dekat banget sama hutan. Buktinya waktu kebakaran itu tuh yang terkena juga, salah satu dampaknya paling parah adalah kota Palangkaraya, saking dekatnya sama hutan gitu ya. Oke deh, langsung aja kita puterin ada Medra 100 Hidup Lagi ya.

0: Dulu aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya, mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

Alright, Pro 2 teman terbaik kamu. Thank you banget buat Kak Re yang udah request lagunya Romansa ke Masa Depan dari Glenn Fredly. Ini tuh lagu lama ya sebenarnya, tapi kembali hype teman Pro 2 karena kekuatan media sosial, salah satunya adalah TikTok. Jadi memang ya sekarang kita tuh bisa kembali bikin tren, atau mungkin kamu bisa salah satu bikin pencetusnya dengan cara ya aktif aja, dan itu tuh kayak random, kadang bisa trending, kadang juga enggak gitu. Tapi kebanyakan enggak trending ya teman berdua. Terus tadi Kak Mario masih stay, terus K945 mau request lagu bisa di Wawa atau di sini? Di sini aja ya teman berdua. Jadi amalan ini teman berdua selain siaran di radio terrestrial juga lagi streaming di TikTok. Jadi kalau teman Pro 2 pengen request lagu langsung dari TikTok, boleh banget langsung komen aja, tulis judul sama penyanyinya apa ya, karena kadang judul satu lagu tuh sama beberapa lagu dari penyanyi lainnya. Jadi jangan lupa juga request. Wah, banyak sekali yang request. Sabar ya satu-satu. Nih mau jam 11, rencananya aku mau end live karena live TikToknya cuma sampai 1 jam, tapi karena teman Pro 2 lumayan yang nonton, jadi kita tambah beberapa menit lagi ya, mungkin sampai 11.30 habis itu kita end live ya teman Pro 2, karena nanti jam 12 kita ada obrolan muda kreatif. Oke, tadi ada yang pengen diputerin lagunya Gea 1001 kali, terus 2001 kali itu dari Adrian Khalib ya kalau gak salah, sama request lagunya Senja di Sudut Kota. Ih, kita sama ya playlist antara penyiar sama pendengar, jadi nanti bakal kita puterin teman Pro 2. Tapi by the way, kamu udah makan siang atau belum? Kalau aku kayaknya nggak makan siang karena terbiasa ya kalau misalkan day part 2 dari jam 10 sampai jam 3 itu tuh makan dulu kenyang-kenyang di pagi harinya, sarapan gitu ya, nanti habis sore baru deh kita makan. Tapi memang ya teman Pro 2 di belum makan Kak. Kenapa belum makan lagi? Ini kan awal bulan ya, harusnya nih momentum untuk banyak jajan. Tapi teman Pro 2 sadar gak sih di depan RRI Palangkaraya ini lagi banyak banget jualan, jadi gak cuman ada Pak Legend, tapi juga ada beberapa kontrainer gitu, tempat but, tempat jualan makanan-makanan, ada bakso, ada macam-macam. Kayak Kak Mario ternyata ini pendengar setia Pro 2, tapi lokasi kantornya dekat sama RRI ya. Emang kantornya di mana sih? Kantor yang dekat RRI banyak ya teman Pro 2, aku nggak bisa nebak saking banyaknya. Dan kadang tuh mereka yang dengerin kita di TikTok tuh juga suka makan di tempat Pak Le gitu. Jadi amala mana gitu, kita nggak bisa ya teman Pro 2, kita nggak standby di kantor, kita nggak tahu juga gitu. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 pengen makan, ya udah fokusnya makan aja, bukan pengen ngelihat penyiar ya. Tapi kalau beruntung mungkin bisa ketemu ya. Cuman kalau aku jarang banget makan di sana karena aku biasanya masak nggak ya peres banget. Aku jajan teman Pro 2. KPID kakak. Oh, KPID berarti di samping banget ya, masih di samping sini ya berarti ya. Oke deh, habis ini kita puterin. Tadi ada Kak Remur juga katanya kangen sama suasana RRI. Nih, apakah pernah bekerja di sini sebelumnya atau gimana Kak? Komen-komen ya. By the way, langsung aja kita puterin ada 3 playlist yang udah menunggu.

0: San, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang benar.
0: Untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

Alright, Pro 2 itu main terbaik kamu. Masih di Pro 2 His List. Ternyata masih cukup ya, lumayan teman-teman Pro 2 kita yang join di live TikTok. By the way, teman Pro 2 yang juga lagi dengerin kita, entah itu di FM 92,4 MHz, di RRI Digital, jangan lupa komen-komen, karena malah udah membuka semua device nih teman Pro 2 ya. Atau mungkin teman Pro 2 yang pengen request di WhatsApp, boleh banget ke hotline kita di 0811-523-924. By the way, in this economy teman Pro 2, kita tuh diminta buat berhemat ya. Apalagi aku tadi berangkat kerja lewat Geobos, lewat Yosudarso, hampir semua pom bensin tuh antri, mobil, terus juga kendaraan buat yang ngisi Pertalite ya. Cuman kalau Pertamax tuh aman-aman aja. Jadi makin kesini makin sadar, memang kita tuh lagi ada di krisis bencana ya teman Pro 2. Krisis bencana, krisis ekonomi dan lain sebagainya, yang bikin kita tuh harus gak cuman harus apa ya, santai-santai aja, tapi kita juga menghemat berbagai macam energi atau mungkin uang kita juga ya. Nah kali ini pas banget Amala ada daftar alat elektronik di rumah yang ternyata jadi penyebab angka bayar tagihan listrik kamu membengkak teman Pro 2. Yang pertama adalah pemanas air. Jadi ternyata pemanas air ya, ahli pemipan atau Aaron Adams mengungkapkan kalau alat ini bekerja secara non-stop untuk menjaga suhu air dalam tangki, yang bikin ya itu tuh boros banget, bahkan bisa menyedot daya sebanyak 4000 watt teman Pro 2. Terus yang kedua adalah pendingin ruangan AC, ini udah pasti ya, karena dia hidup terus, bahkan katanya mencapai 40% tenaga yang ada di rumah tuh ditarik untuk menghidupkan pendingin ruangan AC. Apalagi kalau misalkan AC-nya kamu ngerasa AC itu kedinginan gitu ya, mendingan dinaikin aja suhunya, jangan langsung dimatikan, karena kalau misalkan dimatikan terus dihidupin lagi tuh akan memakan banyak sekali watt teman Pro 2, atau daya yang akan bikin tagihannya juga lumayan. Nomor 3 ada kulkas ya, karena kulkas ini wajib menyala selama 24 jam, ini juga bikin boros ya, apalagi buat kamu yang tinggal di kos-kosan. Kalau misalkan gak penting amat, mendingan kayaknya jangan ya. Tapi in this economy mendingan ada kulkas gak sih, karena kita bisa makan beberapa kali makanan gitu, karena ada pendingin ruangan lemari pendingin atau kulkas gitu ya, buat menyimpan makanan. Terus selain itu teman Pro 2, ada juga speaker pintar. Ini katanya selalu berada dalam kondisi siaga demi memproses perintah suara pengguna kapan saja. Jadi yang punya smart home, speaker pintar ini biasanya ada, karena mereka ada sensor layar dan juga terhubung ke internet yang tetap aktif dan memicu aliran listrik terus berjalan, yang bikin daya watt di rumah kamu terus berjalan. Terus yang terakhir adalah perangkat hiburan seperti televisi, konsol game dan juga decoder yang dibiarkan dalam mode siaga tetap menyedot daya. Ini menggunakan terminal listrik bersaklar yang memudahkan pemutusan arus secara total saat perangkat tidak digunakan. Oke deh teman Pro 2, informasi tadi sekaligus malah pengen pamit juga sama teman-teman TikTok. Thank you banget udah tap-tap layar, hampir 5000 like. Terus tadi ada yang kasih gift juga ya. Habis ini kita bakal fokus bacain requestan di hotline di WhatsApp aja sama di aplikasi RRI Digital. Terakhir nih teman Pro 2, tapi program requestnya masih ada ya sampai nanti pukul 12. Terakhir ada dari teman kita tadi yang request lagunya Wanita Biasa dari Giva Magnolia.

Pernahkah Anda berpikir berapa banyak lembar kertas yang digunakan pemerintah setiap harinya? Dahulu, satu dokumen bisa berpindah dari satu meja ke meja lain selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kini, proses yang sama bisa selesai hanya dalam hitungan menit. Inilah yang disebut digitalisasi pemerintahan. Namun, tahukah Anda, digitalisasi bukan sekedar mengubah dokumen kertas menjadi file PDF. Lebih dari itu, pemerintah kini mulai menghubungkan berbagai layanan dalam satu sistem yang terintegrasi. Artinya, ketika data dikelola dengan baik, masyarakat tidak perlu berulang kali mengisi informasi yang sama saat mengurus layanan publik. Proses menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih transparan. Yang mungkin belum banyak diketahui, setiap layanan digital juga menghasilkan data yang sangat berharga. Dari data itulah, pemerintah dapat melihat kebutuhan masyarakat secara lebih tepat, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur. Dengan kata lain, keputusan tidak lagi hanya berdasarkan perkiraan, tetapi didukung oleh informasi yang nyata. Meskipun begitu, teknologi hanyalah sebuah alat. Keberhasilan digitalisasi tetap bergantung pada sumber daya manusia yang mampu mengelolanya, serta partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital secara bijak dan aman. Karena pada akhirnya, digitalisasi pemerintah bukan tentang menggantikan manusia dengan teknologi, melainkan menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia.

0: Kamu Pro 2 masih di Santai Siang. Seperti biasa, kita akan hadirkan ide esensi buku, dan kali ini dengan judul Layangan Putus, yang merupakan sebuah novel karya Eka Nur Prasetyawati yang bakal kita puterin sesaat lagi. Dan juga Kamu Pro 2 malah pengen ngasih tahu kalau sekarang itu udah memasuki waktunya sholat zuhur bagi umat Islam yang ada di Kota Palangkaraya dan juga sekitarnya. Dan langsung aja kita puterin esensi buku Santai Siang kali ini.
1: Esensi buku novel Layangan Putus karya Eka Nur Prasetyawati atau akrab dipanggil Momi ASF. Cerita ini diangkat dari kisah nyata penulisnya yang mengalami perselingkuhan suaminya dengan wanita lain. Novel ini menceritakan tentang Kinan, seorang gadis desa yang menikah dengan Aris, seorang pria kota yang sukses. Mereka hidup bahagia dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Raka. Kinan rela meninggalkan mimpinya menjadi wanita karir dan mengurus rumah tangga sesuai keinginan Aris. Suatu hari, Kinan menemukan foto-foto Aris bersama wanita lain di ponselnya. Kinan merasa dunianya runtuh dan tidak tahu harus berbuat apa. Aris menghilang selama 12 hari dan tidak memberi kabar. Kinan mencoba bertahan demi anaknya dan berharap Aris akan kembali dan meminta maaf. Namun, ketika Aris kembali, ia membawa kejutan yang membuat Kinan semakin terpukul. Aris ternyata sudah menikahi wanita lain yang bernama Lydia dan menghamilinya. Aris juga mengaku bahwa ia tidak mencintai Kinan lagi dan ingin bercerai. Kinan merasa tidak adil dan tidak terima dengan perlakuan Aris. Ia mencoba melawan dan menuntut haknya sebagai istri sah. Ia juga mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Namun, Aris bersikap dingin dan kasar. Ia bahkan mengancam dan merebut hak asuh Raka dari Kinan. Kinan merasa tidak berdaya dan putus asa. Ia mulai depresi dan mengalami gangguan jiwa. Ia sering berhalusinasi dan melihat Aris dan Lydia di mana-mana. Ia juga merasa bersalah karena tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Di tengah keterpurukan Kinan, muncul sosok lelaki yang bernama Rizal. Rizal adalah teman lama Kinan yang pernah menyukainya. Rizal menawarkan bantuan dan perlindungan kepada Kinan. Ia juga menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada Kinan. Kinan mulai merasakan ada harapan baru dalam hidupnya. Ia mulai bangkit dan berusaha melupakan Aris. Ia juga mulai bekerja dan mengejar mimpinya. Ia bahkan berani mengajukan gugatan cerai kepada Aris dan menuntut hak asuh Raka. Aris merasa kaget dan marah dengan perubahan sikap Kinan. Ia merasa Kinan sudah tidak mencintainya lagi dan berselingkuh dengan Rizal. Ia merasa iri dengan kesuksesan Kinan. Ia mulai menyesali perbuatan dan ingin kembali ke Kinan. Namun, Kinan sudah tidak mau lagi menerima Aris. Ia sudah menemukan cinta sejatinya di Rizal. Ia juga sudah menemukan kebahagiaan bersama Raka. Dan ia sudah tidak peduli dengan Aris dan Lydia. Ia memutuskan layangan yang mengikatnya dengan Aris. Novel Layangan Putus adalah novel yang menggugah emosi pembaca dengan kisahnya yang dramatis dan realistis. Novel ini juga memberikan pesan moral tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Novel ini juga menginspirasi pembaca untuk tidak menyerah dan berjuang dalam menghadapi masalah hidup, dan menunjukkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan cinta dan kebahagiaan. Juga mengajak pembaca untuk bermimpi dan berani mewujudkannya. Demikian esensi buku karya Eka Nur Prasetyawati, Radio Republik Indonesia Palangkaraya, dengan kerabat kerja, penulis naskah Roy Lando, narator Roy Lando, penata rekaman Norbey Susilo. Sampai jumpa.

terbaik Pro 2, teman terbaik kamu masih bareng sama Amala di Pro 2 His List ya. Dan tadi kita udah dengerin esensi buku dan juga udah puterin juga lagu-lagu yang di request sama teman-teman Pro 2. Aku tuh seneng banget ya kalau misalkan live TikTok dan banyak yang join. Kayak berasa dinantikan banget gitu loh teman-teman Pro 2. Kayak bener-bener sesuai tagline kita Pro 2, radionya anak muda teman terbaik kamu. Nah kali ini teman Pro 2 ya, ada update nih laporan situasi karhutla terbaru dari Basarnas Palangkaraya. Jadi dengan semangat quick action, satu jiwa, satu rasa, para petugas Basarnas yang profesional, modern, dan juga teruji ini, mereka melakukan gerak cepat menjaga kondisi lingkungan kita di kantor SAR Palangkaraya. Kondisi fisik personel juga dipastikan selalu prima lewat cek kesehatan TTV, masker, dan vitamin sebelum briefing serta cek alat. Tim siaga mobile karhutla juga langsung standby dan berpatroli di dua titik utama, yaitu ada Jalan Mahir Mahar kilometer 3 dan Jalan Kelampangan, Kecamatan Sebangau. Gak cuma di Palangkaraya aja, teman Pro 2, tim pos SAR Sampit juga berkolaborasi bareng BPBD Kota Waringin Timur untuk memadamkan titik karhutla di Jalan Insinyur Soekarno Baamang Hulu pada koordinat strip 2.47725.5.112.969637. Geser ke Kota Waringin Barat, ada pos SAR Pangkalambun bersama dengan BPBD Kobar yang bahu-membahu untuk memadamkan api di jalan lintas Pangkalan Bun. Nah kemudian ada di kolam kilometer 16 Mandawai Seberang, Arut Selatan. Dan mengenai status perkembangan, Basarnas memfokuskan pada aspek penanganan monitoring dan kesiapsiagaan. Kantor SAR Palangkaraya juga siaga mobile di lokasi rawan. Pos SAR Sampit juga fokus di Baamangan Hulu. Ada pos SAR Pangkalambun menangani jalur Pangkalambun Sukamara. Dan seluruh unsur SAR juga terus berkoordinasi dengan BPBD setempat untuk memantau potensi perluasan titik api demi keselamatan bersama. Intinya teman Pro 2, penanganan karhutla dari Basarnas ini itu terus berjalan aktif lewat 3 lapis respon. Ada red lines atau persiapan fisik dan juga alat, ada respons, siaga mobile dan juga aksi pemadaman langsung hingga lab safety, prioritas utama keselamatan dan jiwa manusia. Dan pos SAR Sampit dan Pangkalambun juga fokus memadamkan api di lapangan, sedangkan kantor SAR Palangkaraya menjaga kesiapsiagaan mobile respon. Dan kalau teman Pro 2 butuh bantuan darurat nih ya, kamu bisa cek update kegiatan mereka, bisa hubungi call center di 115 atau 115, atau kamu bisa juga hubungin di WhatsApp di 0811 520 9115. Nah kamu juga bisa cek media sosial Instagram dan Facebook di @kantorsar_palangkaraya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune ya teman terbaik kamu, dan terus dengar kan update informasi karhutla terkini dari Basarnas.

0: Wih, mantap. Sungai Kahayan lagi surut, timbul pantai palsu. Ayo mandi, mumpung airnya dangkal.
1: Saat kemarau tiba dan debit air sungai menyusut, muncul fenomena pasir timbul atau yang sering kita sebut pantai palsu. Namun ingat, pantai palsu ini menyimpan bahaya nyata. Perubahan kedalaman dasar sungai yang mendadak, pusaran arus bawah yang kencang, serta potongan kayu dan benda tajam tersembunyi telah berulang kali memicu insiden orang tenggelam. Jangan terkecoh oleh dangkalnya permukaan. Prioritaskan keselamatan. Hindari berenang di area gosong, pasir tanpa pengawasan, dan perlengkapan keamanan.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Nomor 2, kamu tahu ternyata Yunita itu baru aja ngerilis lagu baru. Judulnya epic banget, nomor 2, Pertiwi. Jadi lagu yang baru aja dirilis hari Rabu tanggal 2 September kemarin mengajak pendengar katanya buat menyelami keberanian untuk bersuara setelah lama memilih diam. Pertiwi sendiri gak sekedar menawarkan musik dan juga lirik, tapi kata Yura juga menghadirkan pengalaman emosional bagi para pendengar, khususnya para fansnya. Dan lagu ini tuh ngebawa tentang ketakutan, kemarahan, ketidakadilan, dan keberanian buat menyampaikan kebenaran. Karya ini ditulis oleh Doni Maula dengan notasi dari Yura Yunita, sementara aransemen musiknya digarap oleh Iwan Popo yang menghadirkan nuansa megah tanpa menghilangkan sisi emosional lagu. Vokal Yura juga terdengar seperti seseorang yang sedang berusaha mempertahankan keberanian, dan melalui lagu ini ia menggambarkan seseorang yang masih merasa takut tapi memilih buat tetap menyuarakan tentang apa sih yang diyakini. Nah, teman produser Pertiwi juga tidak diarahkan untuk memiliki satu makna yang mutlak, tapi pendengar dapat menghubungkannya dengan pengalaman pribadi, keluarga, atau perempuan khususnya yang memilih selama ini tuh diam hingga merasakan berbagai bentuk ketidakadilan, tapi dia cuma diam aja gitu katanya. Intinya kalau aku perhatikan, karya-karya Yura Yunita tuh lebih mendukung kita untuk support emosional lewat karya-karya mereka. Iya gak sih teman-teman berdua? Kayak karya-karya tuh ngajarin kita buat memiliki keberanian buat berbicara meskipun terasa takut itu masih ada. Karena kalau menurut Yura sendiri, teman produser, melalui pesan dari lagunya, kebenaran itu gak selalu lahir dari suara yang paling keras gitu. Sebaliknya, keberanian juga bisa muncul dari seseorang yang masih gemetar tetapi memutuskan untuk tidak kembali mundur. Widih, emang ya Yura Yunita tadi paling jago. Yura Yunita, terus siapa lagi? It Gitap, habis itu Gea Indrawari, itu juga ada beberapa lagunya selain yang cinta-cinta itu juga ngajakin kita buat memeluk diri kita sendiri dengan apapun yang kita rasakan, teman berdua. Nah, terus juga Yura katanya pengen mengajak pendengar buat memperhatikan perasaan yang muncul setelah lagu berakhir, karena bagi Yura pengalaman ini menjadikan bagian dari perjalanan masing-masing pendengar ketika menemukan makna Pertiwi. Melalui lagu ini Yura berharap pendengar berani kembali mendengarkan suara dalam dirinya, bukan malah menutup atau tidak mendengarkan gitu ya. Pertiwi juga menjadi ruang buat mengakui ketakutan sekaligus menemukan keberanian buat mulai berbicara. Widya, sukses buat Yura ya karyanya. Aku yakin tiap karyanya Yura tuh selalu meledak. Dan buat kamu teman pro juga, sampai di sini dulu top hits pro 2 hits list kita. Top hits semua Sabtu dan Minggu ya, bukan mirip-mirip nama programnya soalnya. Habis ini kita bakal beralih ke program Muda Kreatif. Kita bakal ngomongin apa ya kira-kira santai siang kali ini. Jadi tetap stay tune di pro 2, teman terbaik kamu.

saya mencintainya. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini.

0: Lisa, lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

Ya Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Coba dong absen siapa nih yang lagi dengerin kita, komen-komen di RRI Digital atau mungkin kamu bisa WhatsApp ke kita. Nah, kali ini kita udah ada di program Muda Kreatif setiap pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2 bakal nemenin kamu nih. Nah, kali ini kita ngomongin tentang apa nih? Affiliate TikTok, teman Pro 2, yang lagi rame. Nah, teman Pro 2, tenang aja, aku nggak langsung ngajak kalian jualan atau spam link. Kita akan bahas dari yang paling dasar, TikTok affiliate itu tuh sebenarnya apa sih? Kok bisa ya orang-orang tuh dapat penghasilan hanya dari merekomendasikan produk aja? Dan apakah harus punya banyak followers atau harus punya stok barang sendiri atau enggak? Terus mulainya dari mana dan kesalahan apa sih yang sering dilakukan pemula? Jadi buat kamu teman Pro 2 yang selama ini sering lihat video seperti link ada di keranjang kuning, nah sebenarnya di balik itu tuh ada sistem namanya affiliate. Nah, bahkan kalau kalian belum pernah jualan sama sekali, pembahasan ini tuh tetap cocok buat teman-teman Pro 2 ya. Jadi sebelum lanjut, aku mau tanya, siapa sih di sini yang pernah beli barang gara-gara lihat video di TikTok ya? Kayaknya hampir semua orang pernah nih teman Pro 2. Makanya tetap stay tune aja, di mana lagi kalau bukan di Pro 2 Muda Kreatif. Tapi setelah lagu yang berikut ini ya, ada Bernadia dulu nih teman Pro 2. Pengen lewat sama lagunya Kata Mereka, ini berlebihan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

Balik Pro 2, teman terbaik kamu. Back to lagi nih, kita di Muda Kreatif ngomongin tentang affiliate. Nah, tadi kita ngomongin affiliate TikTok, ternyata banyak banget ya dampak-dampak positifnya, teman Pro 2. Nah, kali ini kita masuk ke bagian yang menarik. Kenapa sih TikTok affiliate itu tuh bisa jadi peluang yang menarik banget? Karena katanya teman Pro 2, konsep dasar sebenarnya itu tuh sederhana ya. Ada produk, ada orang yang merekomendasikan, dan ada orang yang ngebeli. Jadi affiliate itu berada di tengah-tengah proses tersebut. Dia tuh kayak bukan orang yang bikin ya, tapi dia tuh yang merekomendasikan dengan barang-barang yang dikirim dari produsen aslinya. Jadi kita tuh gak harus selalu menjadi pemilik produk atau yang menciptakannya. Misalnya kamu tuh menemukan produk yang menurut kamu tuh bagus gitu ya, terus kamu bikin konten deh tentang produk tersebut. Misalkan kayak kamu punya kos-kosan, terus kamarnya kecil, tapi kamu pengen punya tempat belajar. Nah, ada meja portable yang kayaknya cocok banget untuk dipakai bekerja, belajar, plus juga makan. Terus kamu tinggal bikin produknya menjadi menarik dalam konten video yang nanti kamu unggah atau kamu upload di TikTok. Kemudian ya, dari konten itu, meskipun kadang tuh udah bagus ya dibikin, tapi gak semuanya tuh langsung viewsnya naik, teman Pro 2. Makanya kamu tuh harus bikin video yang rutin, konsisten, agar orang-orang tuh tertarik atau akhirnya bakal menjangkau banyak akun yang nantinya melakukan pembelian melalui sistem affiliate yang ada di konten-konten kamu. Nah, kalau transaksi itu bisa memenuhi ketentuan program affiliate, kamu sebagai kreator bisa mendapatkan komisi yang lumayan. Tapi ada satu hal yang harus diluruskan, yaitu affiliate tuh bukan uang yang instan ya, teman Pro 2. Ini tuh penting banget ya, harus ditekankan buat semua affiliate, apalagi yang masih pemula. Karena kadang kita tuh bisa lihat orang upload satu video, tiba-tiba ramai, terus muncul screenshot penghasilan. Tapi yang sering kita tidak lihat adalah proses di belakangnya, teman Pro 2. Ada yang udah bikin puluhan, bahkan ratusan konten baru meledak. Ada juga yang mencoba berbagai jenis produk, baru satu atau dua yang menghasilkan. Terus ada yang belajar bikin hook ya, tapi gak semuanya banyak viewsnya, padahal videonya udah asik banget. Ada juga yang belajar membaca performa konten. Jadi jangan berpikir kalau misalkan gabung affiliate hari ini, kamu besok pasti dapat jutaan. Gak gitu konsepnya, teman Pro 2. Kamu anggap affiliate sebagai kombinasi antara konten, terus juga rekomendasi produk dan strategi penjualan. Intinya ini tuh harus dikerjakan dengan ikhlas. Semua pekerjaan juga harus begitu ya. Menariknya lagi adalah kamu gak hanya mengandalkan jumlah followers, yang lebih penting adalah gimana sih konten kamu itu tuh bisa bermanfaat, terus menjangkau kepada orang-orang yang sesuai sama target pasar kamu, teman Pro 2. Jadi kayak misalkan kamu punya akun kecil 1000 followers aja, tapi videonya ditonton orang yang memang sedang mencari produk tertentu. Sementara akun besar punya ratusan ribu followers, tetapi audiensnya tuh gak selalu tertarik dengan produk yang kamu tawarkan. Jadi kamu bisa bikin uploadnya tuh dengan hashtag, teman Pro 2. Kayak misalkan rekomendasi barang-barang pernak-pernik lucu buat kos-kosan cewek gitu. Atau mungkin kamu bikin hashtag peralatan serba-serbi murah under 50 ribu. Gitu-gitu lah, teman Pro 2. Atau yang paling sering aku lihat tuh adalah orang menggunakan hashtag FYP. Komen dong, kira-kira teman Pro 2 sering pakai strategi apa?

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: Seharusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh saat media sosial belum ada. Buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah. Hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat, kita berhasil melewati badainya.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Muda Kreatif. Tamu Pro 2, kita asik banget ya ngomongin tentang affiliate TikTok. Jadi sekarang tuh kita tetap bisa jualan meskipun gak punya produk ataupun gak punya tokonya. Tamu Pro 2, tenang aja ya, dengan bermodalkan kreativitas dan viewers. Nah bayangin Tamu Pro 2, kita tuh sederhanakan ya cara kerja TikTok affiliate. Kalau misalkan Tamu Pro 2 masih kayak, hah gimana sih maksudnya? Jadi bayangkan aja ada 3 pihak. Pertama itu ada seller atau pemilik produk. Kedua ada affiliate atau kreator. Yang ketiga ada pembeli. Nah jadi yang pertama itu seller yang punya produk, kemudian affiliate atau creator itu tuh ngebantu mengenalkan produk melalui konten-konten yang menarik. Kemudian ada orang yang tertarik dan juga membeli. Nah kalau pembeliannya itu tercatat sebagai transaksi affiliate sesuai dengan aturan program, maka creator akan mendapatkan komisi beberapa persen dari produk yang dibeli. Jadi tugas affiliate itu sebenarnya bukan sekedar ini tuh barang bagus terus dibeli, enggak ya Tamu Pro 2, tapi gimana kita tuh tertarik buat bikin orang untuk bisa beli produk yang kita tawarkan. Itulah kenapa kemampuan membuat konten di media sosial kayak sekarang tuh sangat penting. Misalnya kalian bikin atau jual botol minuman, jadi jangan cuman bilang guys ini tuh botol minuman bagus silahkan beli, enggak ya. Nah tapi kalian mulai dengan, kalau botol minuman kalian sering bocor di dalam tas, coba deh lihat ini. Itu kalau kita nyebutnya zaman sekarang tuh hook ya Tamu Pro 2. Terus kalimat kedua, kamu langsung menyentuhkan masalah. Nah orang yang pernah mengalami masalah itu akan lebih tertarik buat menonton. Jadi affiliate sebenarnya bukan cuma soal produknya, tapi cara kita menyampaikan produk yang sangat menentukan. By the way juga teman Pro 2, TikTok tuh juga kalau misalkan kita lagi ngomongin tentang affiliate nih, tuh gak lama kemudian nanti di FYP atau branding kita munculnya juga adalah gimana caranya jadi affiliate. Jadi macam handphone sekarang tuh dia tuh bisa mendengarkan kalimat yang sering kita ucapkan, bahkan pikiran kita, dan itu tuh kayak relate sama beranda yang lewat nantinya di akun media sosial kamu, khususnya TikTok ya. Makanya kalau ngomong tuh hati-hati ya Tamu Pro 2, dia tuh bisa membaca terus ngelihat. Jadi seperti itu juga kayak misalkan orang-orang lagi cari tumbler ataupun botol minum, terus mungkin salah satunya adalah video yang barusan kamu bikin yang berkaitan sama produk yang mereka cari, itu juga bakal keluar di beranda mereka. Makanya zaman sekarang itu tuh semua orang bisa terkenal, bisa jualan ya, walaupun gak kenal satu sama lain, lewat modal affiliate itu tadi, asalkan kamu konsisten untuk bikin itu terus. Oke deh, thank you banget Tamu Pro 2, gak terasa udah 1 jam ngomongin tentang affiliate TikTok, ternyata asik banget juga. Terus tadi ada beberapa komentar dari teman-teman Pro 2 yang katanya itu ternyata banyak dapat benda-benda sampel ya dari affiliate. Ada yang guru, terus dapat sampel buku ngajar gitu ya, dan itu tuh berguna buat diajarkan ke siswa-siswi yang ikut private-nya. Terus ada juga tadi yang dapat sampel gantungan baju sama gorden ya Tamu Pro 2, itu juga ngebantu bikin barang kos-kosannya jadi lebih rapi ya. Gak apa-apa sempit, yang penting rapi, dan penataan tempat barangnya tuh lebih tertata, itu juga udah cukup bikin nyaman ya. Indis ekonomi kita belajar lebih bersyukur ya, walaupun dengan keterbatasan. Oke deh Tamu Pro 2, jangan kemana-mana, udah hampir pukul 13 ya, udah pukul 12.53 juga, nanti kita bakal hadirkan informasi olahraga.

0: foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

membantu mengontrol kadar gula darah. Emang iya? Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah sehingga efektif untuk mengatasi penyakit kencing manis. Yang mana daun sirsak bekerja dengan menghambat enzim untuk membantu memecahkan karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Nah, daun sirsak pula sangat baik untuk mengatasi mah, sebab zat dalam daun sirsak mampu mengurangi peradangan dan bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit. Selain itu, manfaat daun sirsak juga mampu meningkatkan sistem imun tubuh dan juga sebagai obat alami rematik serta bisa menstabilkan tekanan darah.

Alright, Pro 2 teman terbaik kamu. Kita ada di informasi olahraga. Kali ini tim angkat besi Indonesia optimis memenuhi target medali emas yang dibebankan pada ASEAN Games tahun ini di Aichi, Nagoya, Jepang. Persiapan para lifter nasional saat ini juga disebut telah mencapai sekitar 95%. Nah, pelatih angkat besi Indonesia Samsuri juga mengatakan para atlet kini memasuki tahap akhir persiapan sebelum berangkat ke Jepang. Fokus latihan juga mulai diarahkan untuk menjaga kondisi agar atlet berada dalam performa terbaik saat pertandingan nantinya teman Pro 2. Samsuri mengatakan Indonesia memiliki peluang untuk kembali meraih medali dari cabang angkat besi pada Asian Games sebelumnya, dan Indonesia berhasil menyumbangkan satu medali emas melalui cabang tersebut. Meskipun demikian, Samsuri menyadari persaingan di Asian Games tahun ini itu tuh gak mudah ya teman Pro 2. Ia memperkirakan Korea menjadi salah satu pesaing Indonesia, sementara kekuatan Cina juga belum dapat dipastikan karena pemerintah sebelumnya mentargetkan Indonesia meraih 4 medali emas pada Asian Games, dan angkat besi pun diharapkan dapat menjadi salah satu cabang olahraga yang menyumbangkan medali bagi kontingen merah putih. Tentunya teman Pro 2 jangan kemana-mana, Amala masih bakal hadirkan bareng kamu dengan informasi olahraga selama 60 menit ke depan. Jadi tetap stay tune di FM 92,4 MHz.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan, kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi pelajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Baik, Pro juga teman yang terbaik kamu. Kita masih ada di informasi olahraga ya teman Pro 2. Kali ini ada kabar mantan pemain timnas Indonesia Iwan Setiawan meninggal dunia. Kabar duka menyelimuti sepak bola Indonesia teman Pro 2. Mantan pemain sekaligus pelatih sepak bola Indonesia meninggal dunia di usia ke 58 tahun. Iwan Setiawan dilaporkan tutup usia pada hari Kamis ini 3 September pagi, dan berita duka ini pertama kali disampaikan oleh ex pelatih timnas putri Indonesia Rudi Eka Piyambada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan ayah Iwan Setiawan, sosok seseorang pelatih berjiwa jujur, tulis Rudi Eka di Instagram pribadinya. Tamu Pro 2, Iwan Setiawan ini merupakan mantan pelatih lokal yang melegenda di dunia sepak bola tanah air. Sebelum menjadi pelatih, Iwan juga merupakan pemain sepak bola yang pernah memperkuat Pelita Jaya Arseto dan Persija Jakarta. Iwan juga tercatat pernah memperkuat timnas Indonesia di kelompok umur. Cedera membuat karirnya sebagai pemain tidak berlangsung lama, dan Iwan lantas memilih menjadi pelatih. Karir kepelatihannya juga tercatat di berbagai klub sepak bola Indonesia, mulai dari Persija Jakarta, PSMS Medan, Persela Lamongan, Borneo FC, hingga Sriwijaya FC, teman Pro 2. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu di informasi olahraga.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam Pro 2 kadang makin siang tuh makin bikin kita jadi kayak semangat buat bekerja, ya gak sih? Bahkan kayaknya ada aja hal yang pengen dikerjain, apalagi kalau lagi sibuk banget. Terus plus kita juga udah fokus gitu ya, terusnya prima banget dan puas banget sambil mengerjakan sesuatu. Intinya apapun yang sedang kamu kerjakan, apapun yang sedang kamu lakukan di siang hari ini Malam Pro 2, jangan lupa buat peregangan ya, karena tubuhmu adalah support terbaik kita selama ini. Jadi jangan lupa ucapkan terima kasih dengan cara bikin dia nyaman. Kalau misalkan belum minum, minum ya. Belum dari tadi buang air teman Pro 2. Amalah mengingatkan takutnya teman-teman Pro 2 lupa. Nah, sambil menunggu ya, sambil nemenin kamu di santai siang kali ini, kita hadirkan informasi olahraga berikutnya. Datang dari Timnas Indonesia U20 yang akan melakoni pertandingan penting melawan Laos dalam laga grup H kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2027. Kamis hari ini ya, berikut prediksi hasil pertandingan Indonesia versus Laos teman Pro 2. Dalam pertandingan di Stadion Nasional Baru Laos itu, Indonesia butuh kemenangan dan pantang bagi timnas U20 imbang apalagi kalah dalam laga ini. Pasalnya pada pertandingan terakhir Indonesia ditunggu tim kuat Australia untuk menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Asia U20 tahun 2027 di China. Indonesia juga harus menang atas Laos katanya teman Pro 2. Hanya saja salah satu tugas besar yang perlu dilalui tim asuhan Nova Arianto adalah klinis di depan gawang dan di setiap peluang. Saat melawan Malaysia di laga pertama, finishing ini juga jadi momok sehingga Indonesia hanya berimbang skor 0-0. Indonesia dan juga Laos sama-sama bakal berjuang keras nantinya meraih kemenangan pada laga kali ini setelah hasil mengecewakan pada match day pertama. Arkan, kakak dan juga kawan-kawan juga masih mending ya, karena dapat 1 poin dan tidak kebobolan. Nah, masalahnya itu ada di finishing yang jadi kendala wajib tuntas gimana pun caranya jika mau menang teman Pro 2. Seandainya Laos 100% mau menang, maka akan ada ruang di lini belakang yang bisa dimanfaatkan. Yang jadi masalah kalau tuan rumah itu tuh memiliki menumpuk pemain di belakang dan mengincar serangan balik. Nah, kalau diprediksi Indonesia versus Laos di kualifikasi Piala Dunia U20 2027 itu tuh bakal berakhir dengan skor 2-0 untuk tim merah putih nantinya. Kemudian saat bermain imbang dengan Malaysia, timnas Indonesia U20 tampil penuh beban yang mendominasi permainan dan juga peluang, tetapi gak bisa mencetak gol ya. Hal yang sama tidak akan terjadi saat melawan Laos, dan situasinya genting. Tim asuhan Nova Arianto ini juga harus menang jika ingin peluang lolos ke Piala Asia itu terbuka. Bisa jadi pemain akan terbebani gitu ya, tetapi sepertinya Nova tuh udah punya solusi dan memprediksi bahwa Indonesia akan mengalahkan tuan rumah Laos dengan skor meyakinkan selisih 2 gol, seperti 2-0 atau 3-1 bahkan. Hasil ini akan diraih pemain dengan kerja keras sepanjang laga. Tapi ini back to lagi masih prediksi ya teman Pro 2. Tentunya buat kamu ya, jangan kemana-mana, tetap di informasi santai siang kali ini. Dan informasi tadi sekaligus menutup informasi olahraga kita di pukul 13. Bentar lagi 7 menit lagi jam 2, waktunya kita beralih ke informasi hiburan. Kayaknya enak banget kita dengerin lagunya, yang nyanyinya cewek kali ya teman Pro 2. Habis ini ada Putri Aryani dengan singlenya Mimpi.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita dan

Teman Pro 2, ada gak sih di antara kamu yang suka banget sama warna-warna tertentu? Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang buat kamu yang suka warna ungu. Nah, kadang tuh teman Pro 2, warna ungu tuh identik banget sama kemewahan, kreativitas, dan spiritualitas. Faktanya katanya warna ungu di zaman kerajaan, zaman bangsawan dulu ya, warna ungu tuh cuma bisa digunakan sama yang keturunan darah biru atau mereka yang kalau kita bilangnya sekarang tuh old money ya teman Pro 2, karena warna ungu tuh cuman ada berasal dari salah satu hewan, yaitu hewan siput yang bisa menghasilkan warna ungu. Jadi ungu tuh kayak benar-benar langka banget ya. Terus juga kalau aku ngelihat warna ungu ya teman Pro 2, meskipun warna ungu tuh kan perpaduan antara warna merah sama biru kan, cuman sometimes kalau Amala ngelihat tuh kayak warna pink dicampur biru jadinya ungu. Jadi kalau pink itu kan benar-benar centil banget kan, kayak pink cewek banget ya kan. Nah, kalau biru tuh ketenangan. Jadi kalau ungu tuh kayak versionnya pink tapi yang lebih kalem, atau versionnya biru tapi yang lebih centil, atau model kayak warna pink yang lebih kalem tuh ungu. Tapi itu cuma teori aku aja ya teman Pro 2. Kita lihat teori sebenarnya. Ternyata warna ungu teman Pro 2 adalah menurut psikologi warna, yang suka warna ungu itu tuh mengkaitkan sama sejumlah studi tentang preferensi warna. Orang yang punya ketertarikan dengan warna ungu, katanya sejumlah sifat kepribadiannya yaitu meliputi kreativitas, kepekaan emosi, kecenderungan introspektif diri, individualitas atau introvert, dan rasa ingin tahu terhadap pertumbuhan diri. Dia tuh kayak lebih nyaman sama diri sendiri gitu loh, karena mereka tuh sibuk sama pikirannya juga. Nah, kalau penyuka ungu juga digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah puas dengan penjelasan permukaan. Jadi kayak benar-benar suka analisis gitu ya. Kalau kata-kata psikologis Lee Chambers menyebut yang suka warna ungu itu tuh pengen memahami apa yang menghubungkan segala sesuatu. Jadi bukan sekedar menerima informasi apa adanya, dan cenderung mencari makna setelah koneksi dengan hal yang lebih besar dari diri mereka gitu. Pokoknya dia selalu cari tahu terus gitu. Terus juga apakah warna ungu, orang yang suka warna ungu berarti introvert? Enggak juga ya teman Pro 2. Tapi orang-orang yang suka warna ungu tuh katanya cenderung suka banget merenung, karena mereka tuh suka berpikir yang dalam. Kayak tadi, mereka tuh cari tahu ini tuh apa hubungannya satu hal sama satu hal yang lain gitu. Ternyata ungu nih pemikir ya. Apakah psikologis warna ini benar-benar ilmiah ya pertanyaannya? Nah, jadi penelitian menunjukkan warna memang bisa mempengaruhi suasana hati dan tingkat stimulasi teman Pro 2, tapi meloncat dari satu ke kesimpulan kepribadian adalah lompatan yang cukup jauh banget. Kalau kata Psikologi Today, bahkan secara eksplisit menyebutkan bukti ilmiah yang mendukung tes kepribadian berbasis warna favorit itu tuh sangat minim ya, berbeda dengan alat ukur kepribadian yang sudah tervalidasi secara ketat seperti Big Five gitu. Jadi ini tuh masih dilihat secara garis besar bagi yang siapa aja penyuka warna ungu. Jadi belum tentu ya, misalkan mama kamu suka warna ungu tapi dia introvert, enggak ya. Karena kebanyakan yang suka warna ungu tuh emak-emak teman Pro 2, aku juga enggak tahu ya. Bahkan ada yang lewat di konten kemarin, saking sukanya dia warna ungu, itu semua makanannya, barang-barang di dapurnya, kamarnya, ruang tamu, sampai sepeda motornya serba ungu. Kira-kira kalau kamu punya emak-emak kayak gitu, kamu support? Atau mungkin kamu kayaknya udah deh ya mak gitu, malu ingat sama umur. Kayaknya malah tim yang kedua deh.

0: hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di Santai Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dengerin narasumber hebat inspiratif mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif hanya di

produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti.

0: Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produknya teman terbaik kamu. Tapi produknya udah bulan September aja. Aku yakin kayaknya akhir tahun makin banyak ya pasangan-pasangan muda yang melangsungkan pernikahan. Tapi teman produknya, hal terpenting dalam mempersiapkan pernikahan adalah memilih venue pernikahan yang itu tuh gak cukup hanya dilihat melalui foto aja teman produknya di media sosial. Banyak kan orang-orang yang terkena penipuan gitu ya, atau mungkin mereka terlalu mempercayakan kepada pihak ketiga, akhirnya acaranya jadi tidak sesuai seperti apa yang mereka inginkan. Kalau kata teman aku sih kecuali kamu memang kenal gitu ya sama pihak ketiga yang memang benar-benar testinya, terus orang dalam di sana tuh kamu tahu betul gitu seberapa tanggung jawabnya mereka. Tapi teman produknya di zaman sekarang ya, menurut aku mendingan kita harus turun langsung. Apalagi buat kamu pasangan muda yang pengen menikah, kita tuh perlu untuk mengecek ukuran venue pernikahan, seperti melihat ukuran ruang, terus juga alur tamu, fasilitas keluarga, akses vendor, sama rencana-rencana ketika cuaca berubah teman produknya. Apalagi mungkin sekarang lagi trennya nikah outdoor ya, terus di malam hari. Kayaknya pas banget kalau lagi kemarau kayak sekarang sekarang ya teman produknya. Cuman kemarau kali ini tuh minusnya adalah karhutla, kabut, jadi yang ada bikin kita batuk-batuk ya, bukannya malah tentram, hikmat gitu ya, acaranya malah terganggu sama suara-suara orang batuk dan juga pilek. Nah teman produknya, katanya nih ya, kamu kalau misalkan mau menikah, ada beberapa hal yang paling penting dicek, terutama untuk venue pernikahan. Yang pertama adalah cek kapasitas efektif. Jadi usahakan kamu menentukan kira-kira undangannya tuh berapa ratus orang atau berapa puluh orang, terus venue-nya kalau bisa tuh dilebihkan. Misalkan kamu mengundang 100-150 orang, berarti kamu cari tempat 200-300 orang gitu. Apalagi kalau misalkan kamu pengen mengadakan standing party, atau mungkin kamu juga harus menghitung area seluruh venue. Misalkan area di dalam ruangan tuh hanya bisa menampung 200-300 orang. Nah tapi kalau di keseluruhan sampai keluar itu bisa sampai 500-600 orang. Jadi jumlah tamu tuh bukan satu-satunya penentu. Ukuran pelaminan itu juga, meja keluarga, buffet, area area hiburan, foto booth bahkan, serta jalur pelayanan dapat mengurangi ruang yang tersedia. Pasangan juga perlu memperkirakan pola kedatangan tamu agar antrian tidak menumpuk pada satu titik. Ini benar banget sih teman pro 2. Jadi kayak dibagi per sesi-sesi gitu loh. Terus yang kedua, calon pengantin sebaiknya mencoba berjalan mengikuti alur acara sejak kendaraan tiba hingga tamu memasuki ruang utama. Alasannya adalah pemeriksaan ini dapat menunjukkan posisi penerimaan tamu, buffer, toilet, musola, ruang rias, serta area keluarga. Kira-kira pasangan tuh perlu memastikan perpindahan antar ruangan tuh tetap nyaman, terutama bagi orang tua, kemudian keluarga lanjut usia, dan tamu-tamu yang membawa anak. Sama yang ketiga ini paling penting sih teman pro 2, plan B, siapkan rencana saat acara yang kamu laksanakan itu tiba-tiba hujan. Jadi apalagi buat kamu yang punya konsep outdoor ya, kamu harus punya cadangan rencana yang jelas. Pasangan perlu menanyakan lokasi alternatif, waktu pemindahan dekorasi, perlindungan peralatan listrik, serta pihak-pihak yang mengambil keputusan ketika cuaca memburuk. So, jangan kemana-mana teman pro 2 ya, kita masih bakal ngomong di informasi hiburan lainnya bareng sama Amala, tetap di pro 2 teman terbaik kamu.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

Pro 2 masih bareng sama Mala di Santai Siang. By the way, ternyata teman Pro 2 ya, siapa sih di sini yang sering banget membiarkan notification menumpuk tanpa dibuka? Nah, ternyata teman Pro 2, sebagian orang itu suka menumpuk notification bahkan hingga puluhan atau ratusan tanpa segera dibuka. Kebiasaan ini sekilas mungkin terlihat seperti tanda malas atau enggak peduli terhadap pesan yang masuk. Tapi teman Pro 2, kalau dari sudut pandang psikologis, perilaku ini dapat berkaitan sama beberapa kecenderungan tertentu, mulai dari keinginan melakukan sesuatu secara sempurna, terus juga kesulitan menentukan prioritas sampai dengan kehati-hatian ketika berkomunikasi dengan orang lain. Dan katanya orang yang suka menunda buka notification tuh cenderung perfeksionis, makanya mereka memilih untuk membalasnya di momen waktu terbaik gitu ya, daripada merespon dengan cepat gitu teman Pro 2. Tapi juga justru kebalikannya ya, bisa juga itu tuh tanda negatif, yaitu mengalami beban kognitif, dimana kondisi ini tuh dapat membuat seseorang lebih sulit menentukan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu teman Pro 2. Akibatnya muncul pola berpikir seperti nanti aja deh buka notificationnya gitu. Terus ada juga yang bilang bahwa bisa merupakan tanda cenderung menunda pengambilan keputusan. Tapi menurut aku terlalu cepat merespon juga itu negatif juga. Karena itu seperti yang aku rasakan ya teman Pro 2. Karena kita jadi sometimes tuh responnya cepat gitu ya, tapi belum tentu yang kita lihat tuh kita tuh benar-benar paham. Makanya lebih baik tuh kita enggak cuma cepat tapi juga berkualitas sih teman Pro 2 responnya. Tapi kayaknya di era kayak sekarang untung banget ya teman Pro 2 ada teknologi namanya mode tidur, di mana kamu ada momen tidak diganggu meskipun kamu lagi megang handphone gitu. Apalagi mungkin buat kamu yang ngerasa beban interaksi sosial tuh terlalu too much banget dan sering mengambil jatah waktu terbesar kesehariannya sehingga kamu tuh jarang ada waktu bersantai. By the way teman Pro 2, itu dia tadi informasi kita di Santai Siang sekaligus menutup bareng sama Amala. Pas banget udah 14.51, habis ini juga kamu bakal ditemenin sama Kak Dewa di program Sore Ceria. Aku Amala pamit, jangan lupa makan dan jangan lupa bahagia. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu. Bye-bye.

layang-layang di sekitar bandara sangat berisiko karena wilayah udara di dekat bandara adalah jalur utama lalu lintas pesawat. Sekecil apapun, gangguan di udara dapat mengancam keselamatan penerbangan. Layang-layang yang terbang tinggi dapat masuk ke area ketinggian rendah yang digunakan pesawat saat lepas landas atau mendarat. Jika benang tersangkut ke bagian pesawat seperti baling-baling, roda pendarat, atau bahkan masuk ke mesin jet, hal itu bisa menimbulkan kerusakan serius. Selain itu, benang layang-layang terutama jenis gelasan atau kawat bisa membahayakan tidak hanya pesawat, tapi juga orang-orang di sekitar jika putus atau terhempas angin kencang. Pilot yang terganggu oleh keberadaan benda asing di jalur terbangnya bisa kehilangan fokus, bahkan harus melakukan manuver mendadak yang membahayakan seluruh penumpang.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Info Pro 2 pukul 15.03 September tahun 2026. Kita awali dari berita pertama dari kancah olahraga nasional, di mana timnas voli putri Indonesia resmi memulai pemusatan latihan nasional atau pelatnas demi mempersiapkan kekuatan terbaik menghadapi ajang Asian Games. Latihan intensif ini digelar untuk mematangkan strategi serta kekompakan tim agar mampu tampil maksimal dan bersaing di panggung olahraga bergengsi tingkat Asia tersebut. Beralih ke panggung musik tanah air, penyanyi berbakat Roni Parulian siap memanjakan para penikmat musik lewat album terbarunya bertajuk Dunia dan Seisinya. Mengangkat beragam cerita tentang refleksi perjalanan kehidupan, album ini dikemas dengan karakter vokal khas Roni yang emosional dan siap menyentuh hati para pendengarnya. Kabar terakhir datang dari industri hiburan Korea Selatan. Kabar bahagia datang dari artis Ji Jeun dan koreografer ternama Fata. Pasangan ini dikonfirmasi bakal segera menggelar pesta pernikahan pada akhir tahun ini setelah menjalani hubungan yang harmonis dan mendapat banyak dukungan hangat dari para fans. Sekian Info Pro 2 pukul 15.03 September tahun 2026.

0: Inspirasi, pernahkah kamu menyadari di balik setiap produk lokal yang kita gunakan ada cerita perjuangan yang luar biasa? Dari dapur sederhana, gerasi rumah hingga sudut kecil di pasar tradisional, para pelaku UMKM terus berinovasi dan berkarya. UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah bukan hanya sekedar bisnis. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, para pelaku UMKM tetap bertahan, menciptakan peluang, dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Setiap kali kita membeli produk UMKM, sebenarnya kita sedang memberikan dukungan nyata. Kita ikut membantu mimpi seseorang untuk terus tumbuh, berkembang, dan melangkah lebih jauh. Mulai dari makan khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lainnya. Semuanya memiliki nilai dan kualitas yang patut dibanggakan. Sekarang saatnya kita lebih peduli. Yuk mulai cinta dan dukungi produk lokal. Gunakan, promosikan, dan banggakan karya anak muda. Karena ketika UMKM tumbuh kuat, ekonomi pun ikut bangkit dan Indonesia melaju lebih hebat. UMKM naik kelas, kita semua ikut sukses.
1: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet.
2: Gak banyak orang ini.
3: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu guiding block buat teman-teman tunanetra.
1: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan?
2: Lagian trotoarnya luas. Bebas lah mau injak yang mana.
3: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
1: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
3: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi, jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

Produara dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai hai hai teman produara ya, selamat sore nih. Jadi senang banget ya rasanya bisa menyapa dan nemenin kalian lagi di jam-jam yang pastinya paling pas nih buat nge-recharge energi setelah sibuk seharian beraktivitas ya. Jadi ketemu lagi bareng Dewa di frekuensi kesayangan kita di 92,4 FM ya, dan di program favorit kita yaitu Sore Ceria. Jadi mulai dari jam 3 sore ini sampai nanti pukul 8 ya, 5 jam penuh kita bakal bersama ya, menemani menghabiskan waktu sore ini ya, dengan deretan playlist lagu-lagu hit yang fresh ya, obrolan santai, dan pastinya suasana yang bakal bikin mood kalian langsung naik dan on point lagi ya. Gimana nih teman berdua nih? Hari sore hari kalian sekarang tuh hari ini gimana nih? Apakah kalian lagi siap-siap mau olahraga sore? Nongkrong udah mau siap-siap nongkrong nih ke kafe-kafe, atau justru baru sampai rumah dan mau santai-santai aja, rebahan-rebahan, leyeh-leyeh ya. Jadi apapun kegiatan kalian, kalian juga bisa berbagi juga sama Dewa ya di sini ya, di nomor WhatsApp kita di 0811523924 atau di Instagram kita tentunya. Oke, kita buka kebersamaan sore hari ini dengan sebuah lagu dari Nadine Amizah dengan Rayuan Perempuan Gila. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh,

kabar dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman bro dua, dan masih bersama Dewa di sore ceria ya. Jadi kalian ini gak sih sadar gak sih, akhir-akhir ini tuh sebenarnya, sebelum ada asap ini ya tentunya ya, akhir-akhir ini tuh banyak gitu kayak wisatawan-wisatawan tuh ke Palangkaraya nih. Kalian sadar gak? Jadi sebenarnya ternyata dugaan kita ya, bukan cuma perasaan kita aja nih yang kayaknya rame deh Palangkaraya. Ternyata ini ada surveinya ya teman-teman dua ya, dari BPS, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah ya. Berdasarkan data yang dibeberkan langsung oleh Kepala BPS Kalteng Toto Haryonto Silitonga ya, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara dengan tujuan Kalimantan Tengah pada Juli 2026 kemarin itu tercatat sampai hampir 1,1 juta perjalanan nih, naik sekitar 3,21% ya dibanding bulan sebelumnya. Dan hebatnya lagi, Kota Palangkaraya tercatat sebagai destinasi tujuan wisata Nusantara tertinggi yang mencapai 285.000 perjalanan nih. Jadi nggak cuma itu, tingkat penghuni kamar ya atau TPK hotel berbintang juga terdongkrak, naik dari angka 48,51% nih, dengan jumlah tamu menginap tembus sampai 51.000 orang ya. Ini bukti nyata juga kalau kayaknya wisata-wisata di Tambun Bunga ini makin hari makin hidup dan menarik juga ya. Nih kalau kalian misal kalian ini nih, misal kalian jadi tour guide nih di Palangkaraya, kalian mau ngajak kemana aja sih wisatawan kalau dari luar ke Palangkaraya tuh diajak kemana nih teman dua? Kalau Dewa sih kayaknya apa ya? Ya Rumenteng, Danum Bahandang ya. Terus apalagi ya? Sebangau. Itu aja sih. Enggak, belum explore yang hidden gem gitu, belum ada sih ya teman-teman dua ya. Mungkin kalau teman-teman dua ada yang punya rekomendasi tempat wisata yang bagus dan belum ramai orang juga boleh banget ya. Langsung aja WhatsApp kita kali di 0811-523-924 atau di Instagram kita tentunya ya. Kita lanjut ke lagu selanjutnya nih, ada Fizz dengan O2 One, check it out.

0: pesanan orang makin ramai nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

Rodua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Rodua. Dan sore ini kita mau bahas satu informasi yang penting jadi perhatian utama kita ya, tentunya di Palangkaraya, Kalimantan, dan pokoknya semua Kalimantan deh, nggak cuma Kalimantan Tengah juga sebenarnya ya. Jadi pemerintah provinsi Kalimantan Tengah secara resmi memastikan penerapan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi anak sekolah tingkat SD hingga SLTA sebagai langkah sigap perlindungan di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan nih, atau karhutla ya. Jadi Gubernur Kalteng ya, Agustiar Sabran, menyampaikan bahwa pemerintah terus berkoordinasi secara intensif nih, termasuk mengupayakan operasi modifikasi cuaca atau OMC bersama BNPB untuk menangani kualitas udara yang memburuk. Jadi ya, meskipun harus kembali belajar secara daring ya dari rumah, seperti ya juga yang dirasakan para pelajar, dengan tetap menjaga semangat belajar yang tinggi ya, langkah ini diambil semata-mata untuk mengantisipasi resiko gangguan kesehatan seperti ISPA bagi para siswa. Jadi semoga kondisi cuaca dan kualitas udara di kota kita ini segera kembali normal ya teman berdua ya. Ya udah mulai gitu pokoknya ya. Kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Ardhito Pramono dengan Bitter Love. Cekrat.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Udah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, apa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik. Amo, halo teman Produa ya. Jadi kita mau lanjutin obrolan nih sore kita ini tentang lingkungan tadi ya, dan kabut asap ya. Jadi ada imbauan yang penting banget nih buat kita perhatikan bersama ya. Jadi ada Wakil Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Neni Lambung, mengingatkan seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan ekstra terhadap potensi kebakaran di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutlah saat ini nih. Jadi Ibu Neni menegaskan bahwa sumber api kecil pun bisa berpotensi memicu bencana yang besar ya. Jadi salah satu hal yang disorot secara khusus adalah kebiasaan membuang puntung rokok yang sembarangan nih teman berdua ya. Jadi nggak boleh ya, meskipun sering dianggap sepele ya, puntung rokok yang mengenai rumput atau semak kering bisa langsung jadi malapetaka nih. Karena pencegahan ini bukan cuma tugas pemerintah atau tugas pemadam aja ya, tapi butuh kepedulian kolektif nih dari kita semua, dan tentunya semangat gotong royong ya, dimulai dari lingkungan rumah masing-masing teman berdua nih. Jadi ya teman berdua ya, yang mungkin ada saudaranya yang merokok atau pamannya merokok gitu, mungkin bisa sambil diingetin ya, kalau buang puntung tuh jangan sembarangan gitu. Terus jangan merokok di jalan gitu juga boleh sih, itu sih ya. Kita langsung lanjut aja, kita ke Silaun 7 featuring Aisa McLeo dengan Memory Wake. Check it out.

sore ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Brodua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Brodua, dan masih bersama Dewa ya di sore ceria ya. Jadi sore ini mungkin Dewa mau ini ya, bahas-bahas ini ya, gaya hidup kali ya. Jadi nih, gimana nih kabar tubuh dan pikiran kalian hari ini ya? Semoga selalu diberi kebugaran dan tentunya energi yang positif. Jadi sore ini kita bakal review nih dua olahraga yang sebenarnya lagi banyak digandrungi kawula muda ya. Jadi sebenarnya jenis olahraga yang low impact tapi lagi populer banget nih ya di kalangan-kalangan pegiat hidup sehat gitu, yaitu ada yoga dan pilates ya. Jadi banyak orang yang sering kali menganggap yoga dan pilates itu olahraga yang sama karena sama-sama dilakukan di atas matras yang mengandalkan fleksibilitas dan terkesan tenang gitu. Padahal dari segi sejarah, teknik pernafasan hingga tujuan utamanya, kedua olahraga ini punya perbedaan yang cukup signifikan nih teman berdua. Jadi buat teman berdua yang sekarang lagi bingung nih mau mulai dari mana atau milih jenis olahraga apa yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kalian, tenang aja, Dewa bakal mengupas tuntas bedanya satu per satu ya sore ini ya. Tapi sebelum kita bedah perbedaan teknisnya, mungkin kita chill dulu kali ya Pak. Selanjutnya nih ada lagu dari Tulus dengan Hati-hati di Jalan. Check it out.

merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan kotoran, debu, dan kuman yang menempel pada kulit setelah beraktivitas, dan juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Mandi juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Setelah seharian beraktivitas, mandi dapat membantu mengurangi rasa lelah, menyegarkan pikiran, serta membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mandi minimal 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Dengan menjaga kebersihan tubuh melalui mandi yang teratur, kita dapat hidup lebih sehat, nyaman, dan percaya diri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 Radio Palangkaraya, teman terbaik kamu masih bersama Dewa di sore ceria ya. Jadi melanjutkan obrolan kita tentang yoga dan pilates ya. Mungkin kita bedah dulu nih perbedaan besar dari kedua jenis olahraga ini kali ya. Jadi nih dari aspek yang pertama ada fokus dan filosofi utama nih. Jadi kalau yoga tuh lahir tuh ribuan tahun lalu nih di India dalam bentuk olahraga spiritual yang menyatukan pikiran, tubuh dan jiwa melalui teknik meditasi serta fleksibilitas. Sementara Pilates itu diciptakan pada awal abad ke-2000 oleh Joseph Pilates untuk tujuan rehabilitasi medis, perbaikan postur tubuh serta penguatan otot inti ya. Jadi atau biasanya banyak orang tuh nyebut core strength gitu ya. Yang kedua nih, ada perbedaan di teknik pernapasannya ya. Jadi dalam yoga teknik pernapasannya ya, atau biasanya disebutnya pranayama ya, digunakan untuk merelaksasikan pikiran dan biasanya dilakukan sepenuhnya melalui hidung nih. Sedangkan dalam pilates, pernapasannya dilakukan menarik nafas lewat hidung dan menghembuskan secara kuat lewat mulut untuk mengaktifkan otot perut atau otot inti tadi ya. Terus nih, yang ketiga adanya penggunaan alat. Jadi kalau yoga umumnya tuh hanya membutuhkan matras aja sih sama berat badan sendiri ya atau body weight ya. Sementara pilates tuh biasanya kadang tuh punya alat tambahan nih yang khusus ya, seperti reformer, resistance band atau pilates ball ya, untuk melatih ketahanan ototnya. Jadi lebih singkatnya, yoga itu berfokus pada fleksibilitas dan kedamaian pikiran, sedangkan pilates berfokus pada kekuatan otot inti dan perbaikan postur tubuh. Jadi dari dua olahraga ini, mana nih yang cocok buat kondisi tubuh dan tujuan latihan kamu saat ini nih? Mungkin kita bakal bahas paduan memilihnya di segmen selanjutnya ya. Jadi tetap stay tune terus, karena ada yang mau lewat. Sebelumnya ya, ada Bernadia dengan apa mungkin, check it out.

0: Vin, tadi pas motor aku mogok, yang bantu dorong malah bapak-bapak yang gak aku kenal sama sekali.
1: Khas Indonesia banget gak sih, Nis? Kita itu sering lupa nama orangnya, tapi gak pernah lupa rasa pedulinya.
0: Benar juga ya, padahal kita beda latar belakang pada pandangan.
1: Tapi pas ada yang butuh bantuan, sikapnya langsung hilang. Gotong royong dan ramah itu bukan cuma sejarah di buku, tapi emang udah nempel di nadi kita.
0: Berarti nilai keindonesiaan itu sederhana ya, asal mau saling jaga.
1: Tepat, jaga rasa, juga toleransi, jaga sesama.
0: Nilai-nilai keindonesiaan hidup dalam harmoni, bergerak dalam kepedulian, jaga jati diri, rawat kebersamaan. Indonesia, rumah kita bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

92,4 FM Bro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Bro 2, dan masih bersama Dewa ya di sini ya. Jadi biar kamu nggak bingung nih menentukan pilihan ya, berikut panduan yang simple nih memilih antara yoga atau pilates ya. Jadi yang pertama nih, yang pertama pilih yoga jika kamu ingin meredakan stres, meningkatkan kelenturan tubuh, melatih ketenangan pikiran, serta mencari olahraga yang membantu untuk tidur lebih nyenyak ya. Terus jadi kebalikannya ya, pilihlah pilates jika kamu ingin membentuk otot perut dan postur tubuh, memulihkan cedera otot, mengurangi sakit punggung akibat terlalu lama duduk, serta mengencangkan bentuk tubuh secara presisi nih. Jadi tentu aja tidak ada salahnya ya jika kamu mengkombinasikan keduanya dalam rutinitas mingguan kamu nih. Yang paling penting adalah konsisten dan mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita sendiri ya. Jadi mungkin pesan dari sore ceria ini, obrolan sore ceria sore ini ya, apapun olahraganya bergeraklah setiap hari, karena tubuh yang aktif adalah investasi terbaik buat masa depan kamu nih. Jadi Dewa pamit dulu nih dari obrolan kita ya tentang yoga dan pilates ya. Tapi tetap stay tune terus karena Dewa bakal bawain info-info seru lainnya ya. Jadi tetap jaga kesehatan, cintai tubuhmu, dan sampai jumpa di program selanjutnya. Bye-bye.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengan cerita seram di

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2 ya, balik lagi ya di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi ada update situasi karhutla terbaru nih dari Basarnas Palangkaraya ya. Dengan semangat quick action, satu jiwa, satu rasa, para petugas Basarnas yang profesional, modern dan teruji ini gerak cepat menjadi menjaga kondisi lingkungan kita nih. Di kantor SAR Palangkaraya, kondisi fisik personel dipastikan selalu prima lewat cek kesehatan TTV, masker, dan vitamin sebelum briefing, serta cek alat tim siaga mobile karhutla langsung standby berpatroli di dua titik utama, yaitu di Jalan Mahir Mahar kilometer 13 dan Jalan Kelampangan Kecamatan Sebangau ya. Jadi nggak cuma di Palangkaraya, tim Pos SAR Sampit juga berkolaborasi dengan BPBD Kota Waringin Timur memadamkan titik karhutla di Jalan IR Soekarno Bambang Hulu ya. Jadi geser ke Kota Waringin Barat, Pos SAR Pangkalan Bun bersama BPBD Kobar bahu-membahu nih memadamkan api di Jalan Lintas Pangkalan Bun Kolam KM16 Mendawai Seberang Arut Selatan. Jadi mengenai status perkembangan, Basarnas memfokuskan pada aspek penanganan, monitoring dan kesiapsiagaan ya. Kantor SAR Palangkaraya siaga mobile juga di lokasi rawan nih. Pos SAR Sampit di Bambang Hulu, Pos SAR Pangkalan Bun menangani jalur Palangkaraya Pangkalan Bun Sukamara ya, dan unsur SAR terus berkoordinasi dengan BPBD setempat untuk memantau potensi perluasan titik api demi keselamatan bersama. Jadi ya, kesimpulannya penanganan karhutla di Basarnas ini menjadi aktif nih lewat tiga lapis respon ya. Jadi ada readiness, persiapan fisik dan alat ya, terus ada response ya, siaga mobile dan aksi pemadaman langsung, hingga life safety ya, prioritas utama keselamatan jiwa manusia. Jadi Pos SAR Sampit dan Pangkalan Bun fokus memadamkan api di lapangan, sedangkan kantor SAR Palangkaraya menjaga kesiapsiagaan mobile response ya. Kalau teman Pro 2 butuh bantuan darurat dari SAR atau mau cek update kegiatan mereka, kamu bisa kontak call center mereka di 115 dan nomor WhatsAppnya di 0811-520-9115 ya. Atau juga bisa nih cek di sosial media Instagram mereka dan Facebooknya di @kantorsar_palangkaraya. Jadi jangan kemana-mana ya teman berdua, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu, karena kita terus update informasi karhutla terkini dari Basarnas juga. Kita lanjut ke lagu selanjutnya, ada Trio Lestari dengan Sakitnya di sini. Check it out.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: ini buat kamu, ini buat mama, terus nah ini buat ponaan-ponaan kita nih, dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, halo teman berdua ya, yang berada di kota Palangkaraya dan sekitarnya ya. Saat lagi kita akan memasuki waktu sholat maghrib nih. Untuk sejenak kita jeda aktivitas sore kita untuk bersiap menunaikan kewajiban bagi yang menjalankan ya. Jadi sesaat lagi Pro2 RRI Palangkaraya akan terhubung bersama Pro1 Palangkaraya untuk menantikan kumandang azan maghrib ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman Pro2 yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas ibadah nanti pastikan kalian tetap tuning di 92,4 FM karena keseruan sore ceria masih akan berlanjut terus buat menemani sore kalian ya. Jadi mari kita ikuti menantikan azan maghrib bersama Pro1 Palangkaraya.

0: dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini Muhammad tidak lain hanya seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di dunia dan di bumi, dan Dia maha mendengar, maha mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman. Padahal telah kami kirimkan bukti, apakah mereka akan beriman? Maha benar Allah atas segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran pada petang hari ini. Saatnya kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu solat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa. Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib dan isya. Ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan seperti sholat, zikir dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri dan lain-lain. Hadis riwayat Ibrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,4 FM Bro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Bro 2 ya. Dan sekali lagi selamat sore menjelang malam buat kalian yang baru aja selesai menunaikan ibadah sholat maghrib ya di Palangkaraya dan sekitarnya. Kita balik lagi nih di frekuensi kesayangan kita ya di 92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya. Jadi melanjutkan keseruan sore ceria edisi sore ini tentunya. Gimana ibadah sholat maghribnya tadi? Semoga semuanya lancar, khusyuk dan membawa ketenangan buat kita semua. Jadi meskipun matahari sudah tenggelam ya dan malam mulai menyapa, energi kita buat ngelewatin sisa hari ini harus tetap on point dong ya. Jadi kita bakal nemenin waktu sampai kalian makan malam ataupun aktivitas malam kalian dengan deretan lagu hits pilihan yang pas banget buat nemenin suasana malam hari ini ya. Jadi mungkin beberapa kita putarkan beberapa lagu religius untuk kita agar lebih mindful ya, lebih mindful untuk menjalani yang belum sempat menjalankan sholat maghrib harus disertirakan ya teman Prodo ya, jangan menunda-nunda. Ini dia Jikustik dengan Tuhan Itu Ada.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teruslah beribadah, sekalipun kamu merasa dirimu tak layak. Teruslah sholat, sekalipun kamu seorang pendosa. Karena dengan beribadah, seseorang akan tahu cara terbaik untuk bersyukur.

0: Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman berdua ya, masih setia nemenin sore hari kalian nih di 92,4 FM Berdua RI Palangkaraya. Jadi buat kalian nih pecinta film Indonesia dan penikmat sinema tanah air, ada kabar seru banget nih dari dunia perfilman kita ya. Jadi sutradara Naya Anindita baru saja menghadirkan film komedi perdananya yang berjudul Agensi Rumah Tangga ya. Diadaptasi dari novel bestseller karya Almira Bastari dan diproduksi oleh Star Vision bersama Legacy Pictures. Jadi film ini mengisahkan tentang Katia yang diperankan oleh aktris NG Story ya, seorang perempuan yang harus menghadapi kenyataan terkena PHK namun kemudian bangkit dengan membangun bisnis agensi penyaluran rumah tangga. Jadi yang bikin makin pecah dan unik ya, film ini memadukan tawa dan aksi dari 7 komika perempuan kondang seperti Umi Kwari hingga Musdalifah Basri ya, sekaligus menyisipkan pesan-pesan sosial yang hangat dan penting mengenai apresiasi serta hak-hak pekerja rumah tangga nih. Dan jangan nggak ketinggalan juga ada musisi Afgan nih yang ikut ambil dalam bagian di film layar lebar ini ya. Jadi pasti bakal ada jadi penontonan yang kocak, menghibur dan sekaligus bermakna banget ya. Jadi itu dia infonya, dan kita lanjut ke lagu selanjutnya, ada For Event dengan Cintaka. Check it out.

0: Sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki, dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago kan? Iya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita nggak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan, kalau enggak bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih.

0: Yo teman Brodua, masih bareng Dewa ya di sore ceria. Nah teman Brodua nih, sebelum kita lanjut obrolan seru lainnya ya, dan dengerin playlist-playlist lagu hits lain malam ini ya, ada satu info penting nih buat kalian yang wajib banget kalian tahu, khususnya buat kalian yang udah mulai merencanakan aktivitas seru buat besok nih. Jadi supaya lebih siap sedia dan antisipasi kondisi langit kota kita ya, apakah bakal cerah seharian atau bakal turun hujan, yuk kita langsung aja simak update resmi dari prakirawan cuaca besok ya. Kita sekarang udah terhubung langsung dengan rekan-rekan dari stasiun pemantauan bersama prakirawan Isan dari BMKG Palangkaraya. Silahkan Kak Isan untuk informasi prakirawan cuaca selengkapnya.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Isan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari Jumat 4 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.
0: Yo, terima kasih ya Kak Iksan ya. Dan itu dia teman berdua prakirawan cuaca untuk besok hari ya. Jadi buat kalian tetap ingat-ingat atau bisa juga dipantau dari webnya BMKG ya, untuk kalian dimanapun kalian berada. Jadi kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Tiara Andini dengan Adu Bola Mata. Check it out.

0: Teman Pro 2, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita gak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan gak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Perluan dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman berdua ya, dan masih bersama Dewa tentunya di sore ceria. Jadi udah waktu sore menjelang malam nih ya. Jadi kita mau bahas yang agak-agak ngeri kali ya. Jadi buat kalian nih pecinta film horor ya, dan tentunya penggemar setia dari aktris berbakat Agni Nihaki ya, siap-siap buat uji nyali karena ada tontonan baru yang bakal bikin adrenalin kalian terpacu nih. Jadi ada film horor terbaru nih berjudul Hadam ya, yang dibintangi langsung oleh Agni Nihaki, dijadwalkan akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 16 September besok nih. Jadi selalu sukses dan memukau penonton ya lewat aktingnya dan berbagai film box office horror sebelumnya. Kehadiran Agni Nihaki ya dalam film Hadam ini tentu menjadi salah satu hal yang paling ditunggu dan diantisipasi buat film di bulan ini nih. Jadi buat teman berdua nih yang tertarik buat merinding ya dan terbawa ketegangannya, siap-siap aja nih ya, ditunggu di bioskop kesayangan kalian. Oke. Jadi kita lanjut ke lagu selanjutnya, ada Biru Baru dengan Benderang. Cekrek.

0: Bangsa. Tepat, yuk siap kita antar.
1: Program makanan bergizi gratis, sinergi nyata untuk generasi emas yang sehat, cerdas, dan kuat. Mari bersama kawal masa depan bangsa dari atas piring mereka.

Mereka berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari. Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

Produara di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Produara ya. Dan gak kerasa banget nih teman Produara, obrolan seru dan kebersamaan kita di sore ceria sore ke malam ini ya, benar-benar asik banget. Tapi keseruan malam hari ini belum selesai nih, karena saatnya kita memperluas jangkauan kita ya, biar terhubung secara nasional. Jadi sesaat lagi kita akan bergabung di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, akan bergabung nih bersama Pro 2 Jakarta dalam program spesial yang ditunggu-tunggu, yaitu Musik Live Chat ya. Dan yang bikin malam ini makin spesial dan pecah ya, kita bakal kedatangan tamu musisi multitalenta yang super keren banget, yaitu Raben ya, yang siap-siap nemenin malam kalian lewat obrolan santai, bedah karya, cerita inspiratif seputar perjalanan musik nya, dan pastinya obrolan seru yang bakal bikin malam kalian makin berwarna. Jadi buat teman Pro 2 di Palangkaraya dan sekitarnya ya, kalian juga gak cuma jadi pendengar setia nih, kalian juga bisa ikutan nimbrung, kirim salam atau lempar pertanyaan langsung ya ke Kak Raben lewat platform interaktif Pro 2 Jakarta tentunya. Di YouTube bisa, di Instagram juga bisa. Yuk kita siapin energi terbaik kita dan nikmati malam ini bareng pendengar Pro 2 di seluruh penjuru Nusantara. Tetap di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Apa lah untuk Bro 2, waktu Info Bro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Bro 2.
0: Informasi yang pertama dari The Weeknd kembali melakukan aksi kemanusiaannya lewat World Food Program, di mana The Weeknd dikabarkan mendonasikan total uang sebesar 4,5 US dollar atau sekitar 70-an miliar rupiah melalui XO Humanitarian Fund untuk mendukung serta membantu penyediaan bantuan bahan pangan bagi masyarakat yang terdampak.
1: Info Pro 2.
0: Penyanyi Olivia Rodrigo sukses menggalang dana sebesar 10 juta US dollar atau sekitar 177 miliar rupiah lewat festival musik khusus perempuan berjudul Daisy Chain Fields yang digelar di California pada hari Sabtu kemarin. Festival musik lintas generasi yang menghadirkan deretan musisi perempuan ini ditujukan sebagai panggung apresiasi sekaligus penggalangan dana bagi isu-isu kesetaraan dan juga hak-hak perempuan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi ketiga, Lisa baru saja merilis official poster untuk film dokumenter perjalanan terbarunya berjudul Always Lisa, di mana film ini akan menceritakan seluruh perjalanan Lisa dari kecil sampai sukses seperti sekarang. Film ini akan tayang di bioskop di seluruh dunia serentak pada tanggal 12 Oktober mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Lifestyle bareng sama gue, Edi Taman, temen lo di malam hari ini. Dan malam ini tentunya bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo ya ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang di malam hari ini. Dan malam ini, ini bakal seru juga ya, karena kita bakal ngobrol bareng sama Rabin. Yes. Jadi buat kamu teman-teman Pro2 yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa merapat di WhatsApp ya Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa langsung merapat ke Zoom atau di YouTube ya, di RRI Jakarta tentunya. Bisa kamu drop aja pertanyaan kamu yang malam hari ini, nanti kita bakal seru-seruan bareng sama Rabin. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan lu masih di sama gue tentunya di tamu di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yes.
0: Halo. What's up bro?
1: Baik, what's up.
0: What's up, seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk ya orang Jakarta tuh.
0: Bener,
1: mohon
0: sih.
1: Maaf nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja. Memaksimalkan teknologi, tapi happy karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2. Jadi itu
0: siap.
1: Ya.
0: Tapi emang itu kayak apa ya? Jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya? Jadi ada proses gedebak-gedebuk tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Sedap. Tapi lu pernah enggak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu enggak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari ke kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Yeah. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu, tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga, itu gue utamakan sih.
0: Betul, jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru, itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul, bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik, tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul.
1: Gitu. Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen.
0: Yes.
1: Ya udah. Bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro perjalanan karir lo 20 tahun lebih? Total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan. Dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macam. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru, yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru.
0: Oke.
1: Jadi dari 20 tahun gue cukup cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu.
0: Yeah.
1: Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Okay, di daerah sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
1: Betul. Jadi gue kayak mau apa ya, bergerak dengan jujur aja sih.
0: Okay. Kenapa tuh, maksudnya di era sekarang ya mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan. Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes.
1: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang, kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Oke.
1: Di mana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Oke.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang nggak berubah lagi. Nah itu yang gue coba nah kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
0: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu. Alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih, perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun, zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji, sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu kan, yang menggabungkan dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue merasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
0: Betul.
1: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright. Tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, ya mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu bikin ini nggak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri nggak sih? Kesulitan nggak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
1: Dulu iya. Dulu iya. Nah sekarang terlalu luas.
0: Okay.
1: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya. Terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah gue harus lebih unik lagi nih, gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
0: Yes.
1: Nah itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
0: Yoi, betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya. Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu juga ya, jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright.
1: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang, tambahin sedikit,
0: boleh.
1: Bebas. Makin bebas sekarang tuh, makin bebas semuanya melakukan apa saja, dan fusion-fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
0: Betul, tapi
1: itu juga jadi challenge, di mana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih, apa identitas dasarnya apa. Itu yang akan apa ya, jadi PR buat ngenalin ke teman pro 2 dengan warna barunya.
0: Benar-benar seru sih, jujur. Dan dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya rilis single terbaru lagi setelah sekian lama. Berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023.
1: 2023
0: ya.
1: 2023.
0: Wow, ini
1: 2023
0: waktu yang cukup.
1: Gue sempat rilis album.
0: Seru. Dan lo baru aja rilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
1: Iya.
0: Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan, lo pengin curhat juga mungkin, buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi bareng sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama gue Edi Tama, dan tentunya kita pasti barengan sama Robin.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya, setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas.
0: Okay.
1: Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Oke.
1: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu, ternyata gue nggak gitu loh. Gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu loh.
0: Yeah.
1: Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak, oh ya

0: belajar nih kayak oh harus bikin ini nanti bikin konten ini. Waktu itu bikin bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata nggak harus.
1: Betul. Betul.
0: Ternyata nggak harus. Nah di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
1: Ini asik, berarti berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
0: Yes.
1: Alright,
0: yes.
1: tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya, mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
0: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus lost aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat lost melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
1: Alright, okay.
0: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
1: Okay, berarti tetap ada batasannya lah ya.
0: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
1: itu dia.
0: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
1: Betul. Jadi nggak cuma bebas, tapi juga harus bijaksana berarti ya.
0: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
1: Nah, itu dia.
0: Itu yang lebih penting
1: sekali. Tapi kalau di single terbaru lo di Lulu Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
0: Ya, jadi di Lulu Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media, di mana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self reward, self achievement, terus ditaruh di social media gitu.
1: Okay.
0: Kan. Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Sesimpel itu.
1: Oh wow, okay. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
0: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media. Makanya judulnya Lulu Gua.
1: Okay.
0: Kayaknya cukup menjelaskan ya.
1: Iya.
0: Gue berhasil, gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, pengen kita tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
1: Betul.
0: Itu makanya Lulu Gua gitu.
1: Iya benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
0: Iya. Cuma kadang ada aja kan, bahkan kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal kayak
1: nyinyir ya.
0: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri kayak kayaknya nggak apa-apa, gue bangga. Ya udah gitu aja. Tanpa ngejelekin orang lain. Gitu.
1: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak ya apa sih dia maksudnya apa sih tujuannya apa sih kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu.
0: Okay. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri kayak kalau daripada lo mikirin itu, coba lo ingat deh, kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali.
1: Yes.

0: Jadi kita di dunia ini sebagai manusia kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
1: Yes, itu dia.
0: Benar, jadi kalau kita cuma, iya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
1: Betul.
0: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Mm. Wah, amit-amit gue takut mulai politik nih ngomong-ngomong.
1: Alright, oke okay, oke. Okay.
0: Tapi gambaran besarnya, ya, gambaran besarnya seperti itu.
1: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu lah ya.
0: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
1: Yes.
0: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
1: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya, tapi ya.
0: Tapi dalam bahasa Inggris.
1: Okay, okay.
0: Ada satu lagi, ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
1: Asik. Ya, kayak gitu deh. Alright. Menarik.
0: Top motivation aja.
1: Alright deh, kita abis ini bakal dengerin lulu gua Dedy Raben ya, teman bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan oke, kita langsung aja dengerin lulu gua dari Raben.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa? Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke, yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya, gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes. Benar.
1: Judulnya kan kalau orang Jakarta bilangnya Lolo Gue-Gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau nggak salah masih Afrobeat Raben.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi, dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika. Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Yang artinya Lolo Gue-Gue, tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gue-Gue, kesannya bahasa Afrika padahal nggak ada artinya Lolo Gue-Gue.
0: Oke, cuman pakai ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Oke.
1: Makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut Lolo Gue-Gue, Lulu Gue-Gue gue nggak menyebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu. Lulu Gua-Gua.
0: Oke. Menarik.
1: Nangkep.
0: Alright.
1: Karena teman Pro 2 juga nangkep nih, Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
1: Iya betul.
0: Benar kan? Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau
1: teknologi
0: ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah, lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue nggak ada label, bahkan gue nggak ada tim, gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio,
0: yes,
1: itu doang. Tapi gue nggak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma sosial media.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai tiga AI, ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google, dan mereka menjawab semuanya. Dan ya udah, daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah, mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright, oke.
1: Dan ya, hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa ngelihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
0: Alright. Berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam, enggak ya?
1: Enggak sih. Gue justru mencoba. Mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
0: Benar.
1: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
0: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
1: Betul, itu dia, dan itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
0: Yes.
1: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI ini.
0: Betul.
1: Dan gue mencoba menerapkan sendiri ya AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
0: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
1: Betul,
0: benar-benar.
1: And it works.
0: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara perlahan mungkin ya. Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
1: Oke, hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan tidak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa.
0: Oke.
1: Contoh kalau gue ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah di situnya gue bisa konsisten, cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru atau di apa eksekusinya yang ngikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi satu hal yang orang lain nggak punya.
0: Okay.
1: Atau yang orang lain nggak paham, tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh.
0: Oke. I know. Paham. Gue dapat poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lo tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya ya, emang pondasi lo, dasar lo yang mungkin lo besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lo tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
1: Benar. Salah satunya afrobeat itu.
0: Iya, benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu semua pakai base-nya mungkin afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Benar.
1: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
0: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
1: Iya. Gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung.
0: Bener.
1: Lo bikin enak dulu dah.
0: Betul. Itu dia sih. Bener. Tapi dengar-dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya. Next projectnya lo ya.
1: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
0: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
1: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
0: Tahun depan ya? 2027 bakal rilis full EP-nya ya?
1: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak ada yang baru, dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Ya udah.
0: Alright.
1: Gak fokus ke musiknya satu, ke karyanya satu-satu aja.
0: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
1: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
0: Beda-beda ya?
1: Bakal punya varian-varian yang berbeda, mood yang berbeda. Tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini sekarang semuanya bisa dipakai joget.
0: Asik. Dipakai ya, yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
1: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
0: Benar.
1: Bagi-bagi kue aja.
0: Oke. Tapi lu ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah afrobeat, mungkin nanti lu bakal mencoba hipdut mungkin?
1: Mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi maksudnya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya, egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
0: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
1: Nah, balik lagi penjelasan kita awal di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
0: Wow, oke, menarik. Alright. Jadi di mana didengerin ini?
1: yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
0: Yo,
1: jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
0: Oke.
1: Nah, jadi gua lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gua bisa ada.
0: Ada ya. Alright.
1: Tapi iya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak lah nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
0: Oh, menarik. Oke, oke. Berarti
1: jadi
0: berarti
1: juga ganti maksudnya.
0: Oh iya, iya, benar-benar. Berarti lu emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
1: Yes.
0: Wow, menarik loh, menarik.
1: Lumayan.
0: Tapi
1: menurut kalau,
0: oke, silakan.
1: Ya, kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi, gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja. Gitu. Ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
0: Iya. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
0: Bener,
1: di
0: bener,
1: toko
0: bener.
1: Itu ada.
0: Alright. Mana seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
1: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah, ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue, kalau jadi musisi itu harus punya obsesi.
0: Yes.
1: Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
0: Betul.
1: Nah, gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
0: Asik, seru sih.
1: Iya.
0: Semoga nanti akan ada lah ya. Semoga ya.
1: Amin.
0: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan gak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
1: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya.
0: Alright.
1: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
0: Okay.
1: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, palit ada sejarah yang emang dikuasai.
0: Benar.
1: Dan karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
0: Iya sih. Benar.
1: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya, nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
0: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
1: Betul.
0: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lo harus paham, dan pondasi lo akhirnya kuat juga gitu. Alright, last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini?
1: Yeah.
0: Raben.
1: Yes. Buat teman-teman Pro 2 di Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, dimanapun. silakan dengar cek lagu gue, Raben dulu gua dan kalau bisa teman pro gue bikin konten pakai lagu gue.
0: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
1: gue. Bebas, nggak ada standar, nggak ada aturan, pokoknya sebebas bebasnya.
0: Bebas ya. Tapi ada dance covernya nggak di?
1: Boleh. Kalau bikin ada yang bikinin boleh.
0: Asik, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai lulu gua ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih Raben, thank you so much. Selamat malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak. Betul. Ya. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
1: Terima kasih Adi, terima kasih.
0: Thank you. Pro 2,
1: selamat malam, thank you.
0: Nanti ditunggu EP-nya ya.
1: Siap.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edita Ma pamit dan juga
1: Raben pamit dulu.
0: Alright, peace out. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: Oke teman Pro 2, saatnya kita siaran kembali ya. Ruspan, apa ya kalau malam hari ini, by the way aku ngomong-ngomong bahasa Inggris agak gagap ya kalau malam hari. Jadi teman-teman Pro 2, biasanya kalau di jam 8 malam itu biasanya kita ada program jam kos. Waktunya kita ngobrolin. Jam kos kan biasa kalau anak muda atau anak kuliah itu adalah jam kosong. Tapi tidak jam kosong biasa ya. Kita akan isi dengan berbagai hal yang asik banget lah pokoknya. Tapi kita sekarang berada di jam kos, jam obrolan santai ya. Yang mana kita kedatangan bintang tamu yang sangat wah luar biasa. Tapi tidak personal. Ini adalah grup ataupun tim. Malam hari ini kita kedatangan tim Karina, yaitu tim PKMRE penelitian ya. Kayaknya langsung kita sapa-sapa saja malam ini. Halo.
1: Halo.
0: Kok pada lemes ya?
2: Kayaknya belum makan.
0: Sudah makan enggak?
1: Belum. Ada beberapa nih yang belum makan kayaknya.
0: Habis nih kayaknya makan. Iya, tapi BSS ya. Oke, teman-teman Pro 2, kali ini kita kedatangan bintang tamu dari tim Karina. Halo.
3: Halo.
0: BTW yang cetak tadi siapa ya?
3: Aku.
0: Siapa namanya?
3: Valen.
0: Oh, Valen. Jadi teman-teman Pro 2, malam ini kita kedatangan beberapa orang yang sangat luar biasa ya. Beberapa orang berarti tim. Yes. BTW aku aku suka bercanda. Jadi teman-teman Pro 2, malam hari ini kita akan isi jam kos kita dengan mereka. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dan ngobrol-ngobrol tentang inspirasi mereka di tim penelitian mereka. Oke, teman-teman Pro 2, tetap stay tune ya di 92.4 karena kita sedang live streaming juga di RRI Palangkaraya Production. Jadi share linknya. Setelah ini kita akan break sebentar. Kita akan mulai kembali dengan mereka. Oke, saya Ruspan. Tetap stay tune ya di 92.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kayaknya kita langsung kenalan aja deh pada malam hari ini dengan salah dengan tim Carina, apa Karina sih sebutannya?
1: Karina.
0: Karina. Oke, dari siapa? Kayaknya dari tengah yang paling ayu kayaknya malam ini hari ini. Yang paling bersinar, tapi bersinar semua kok, aman. Boleh? Boleh perkenalan dulu.
2: Oke, halo sobat. Perkenalkan, nama aku Valen, aku dari tim Karina. Di sini kami dari Fakultas Kedokteran Angkatan 2024 semua.
0: Oke. Sebelahnya?
2: Sebelah mana nih?
0: Sebelah kiri, sebelah kanan, boleh?
2: Kiri.
3: Halo, kenalin, nama aku Dinda Kartika Putri, kalau aku dari Fakultas Kedokteran Angkatan 2025.
0: Boleh langsung sebelahnya?
4: Oke, halo, kenalin, aku Alifsa Putri Arida, biasa dipanggil Alifsa, sama angkatannya dari angkatan 2024.
0: Angkatan 2024. BTW yang cowok udah semua ya?
5: Belum.
0: Oh, belum. Sorry.
5: Sorry.
6: Halo semua, perkenalkan nama aku Alexandra Clara Jeleni, biasa dipanggil Yani, dari angkatan 2024.
7: Oke, mungkin yang last, sebelumnya perkenalkan aku Zulfikar Fatih, bisa dipanggil Fikar, selaku ketua dari tim TKMRE kami yang hari ini datang.
0: Wah, wow, ternyata ketuanya cowok ya. Boleh agak dideketin aja mic kalian mungkin.
6: Oke.
0: Thank you. Aku salpok nih sama namanya nih. Tim Karina. Karina ini biasanya kan kalau tim itu ada singkatannya ya.
7: Iya, betul.
0: Siapa yang mau cerita? Ayo. Kayaknya mau semua nih, boleh deh satu-satu.
4: Oke, mungkin aku ya, Kak. Fun fact juga aku yang sempat ngusulin kemarin namanya Karina. Jadi Karina itu kepanjangannya Cancer Response Innovation for Breast Therapy using nanoemulsion artemisinin. Jadi di sini kita menggunakan artemisinin dan juga nanoemulsi kita melalui nanoemulsi yang kita kemas bersama dengan sitonel oil untuk meningkatkan respon terapi kanker payudara. Gitu sih, Kak, kalau filosofi dari nama kita.
0: Wow.
6: Betul.
0: Ada yang mau cerita lagi enggak?
4: Mungkin boleh dari ketuanya, Kak, nambahin.
0: Boleh.
7: Nah, mungkin ya benar tadi udah dibilang Karina tuh emang dibuat sama teman-teman nih, karena ya aku sendiri kan cowok nih sendiri nggak terlalu pandai ngebuat nama. Nah, ternyata kami nyari nama yang mudah diingat, keren, sama keren. Nah,
0: keren.
7: Dua kali keren.
0: Mudah dibuat, keren. Mudah dibuat keren
7: dan keren.
0: Keren. Oh, oke.
7: Dua kali keren.
0: Dua kali keren. Pokoknya tidak ada kata lain selain keren ya.
7: Woi.
0: Betul, aku dengar informasi juga kalian adalah salah satu tim yang berhasil lolos seleksi ke nasional ya. Apa sih?
7: Ini namanya lolos pendanaan.
0: Oh, lolos pendanaan.
7: Ya, nanti bakal seleksi lagi. Itu namanya PKP 2. Nasional lagi, dites lagi nih seluruh tim dari seluruh UNIF, dari Aceh, dari sampai Papua tuh bakal dites lagi.
0: Oh, wow.
7: Kami hanya mungkin lolos pendanaan, ngerjain penelitiannya nanti sampai bisa laporan akhir atau laporan kemajuannya diselesaikan.
0: Oh,
7: jadi presentasi tuh.
0: Kalian kan tim fakultas kedokteran semua ya?
7: Iya, betul.
0: Siapa tahu kan ada yang lain. Nyempil. Tapi aku kurang tahu juga ya soal kedokteran. Okay. Itu berarti lomba ya? Lomba atau gimana sih?
7: Ya ini kalau dibilang PKM itu atau program kreativitas mahasiswa adalah salah satu lomba yang paling paling keren kalau bahasanya. Paling dari sekian banyak kayak Wilma Press dan lain sebagainya tuh ada dua yang paling dikejar sama mahasiswa, yaitu PPK Ormawa dan juga TKM. Karena mungkin nggak tahu ya, di sebagian UNIF tuh ada beberapa rekognisi. Nah, untuk yang rekognisi kami dapatkan itu saya selaku ketua ya, kalau lolos pendanaan itu bebas skripsi, Kak. Sih, Kak. Kalau yang anggota lain mungkin bebas sidang.
0: Wow, ternyata dari PKM tersebut seandainya kita lolos ya, ya. Tapi mudah-mudahan lolos sampai ke tingkat nasionalnya kalian.
6: Amin.
0: Itu begitu kan?
6: Iya.
4: Iya kak, betul.
0: Oh wow. Dan bebas skripsi.
7: Udah bebas skripsi.
0: Kayaknya emang inceran nih.
2: Emang pengen banget sih.
7: Kalau di kampus tuh udah lolos pendanaan udah bebas skripsi kak.
0: Hah?
7: Iya, saya sudah bebas skripsi.
0: Wow. Iya.
7: Ini juga bebas sidang, jadi nggak usah sempat.
0: Jadi kalian bebas sidang?
4: Iya, betul.
0: Wow. Kayaknya kalau aku tahu dulu, kayaknya aku mau ikut juga. Soalnya aku bebas sidang juga.
7: Oh, iya.
0: Tapi bukan sidang skripsi. Sidang apa? Aku sidang penelitian artikel.
4: Oh.
0: Sombong dikit ya, nggak apa-apa. Tapi tembus nasional kak, tembus nasional. Wow.
4: Keren banget kak.
0: Sama sih, kalian juga keren. Jadi aku ngundang tamu malam ini ya teman-teman Pro 2. Jadi ini ada teman-teman kita dari UPR ya.
7: Yes.
0: Mahasiswa UPR yang sangat bisa dibilang mereka ini salah satu mahasiswa yang berprestasi. Salut gak sih kalian? Aku nanya personal aja, kita belum masuk ke topik nih. Okay. Sampai di titik ini salut gak sih sama diri kalian sendiri?
7: Dari kami pasti salut banget, kami nggak expect malah kami tuh lolos pendanaan karena dari pembimbing kami sendiri itu Pais Rafil selaku supervisor kami tuh ngebikin 10 tim ini ternyata yang lolos cuma 4. Kalau tahun lalu yang lolos cuma 2 nih kalau yang lolos. Jadi mungkin malah pas kami mau upload proposal awal itu kami udah di kafe tuh, mungkin saya sebut aja kafe, enggak usah disebut ya, nggak boleh sebut ya,
0: kafe lah,
7: kafenya itu nggak boleh, kita bilang, guys, kalau nggak lolos, ente ya, makasih ya udah berjuang sejauh ini, oh ternyata lolos, mungkin di situ sebuah keajaiban terjadi.
0: Betul, lolos skripsi aja kan, sudah bersyukur banget nih.
7: banget.
2: Itu sih yang diucapkan.
0: Aku mau tanya ke Kak Valen.
2: Oke.
0: Kayaknya dari tadi Kak Valen ini selalu tersenyum ya teman-teman Pro 2. Kalau Kak Valen sendiri ini bagaimana sih sampai di titik ini ya? Mungkin ada mention untuk diri sendiri ini sebagai wah, aku bangga sama diriku sendiri sudah sampai di titik ini.
2: Oke. Untuk PKM sendiri itu sebenarnya udah bisa diikutin dari kita semester 2 ya. Satu atau dua. Nah, fun fact, aku tuh udah pernah ikut tahun lalu, Kak. Cuman enggak dapat pendanaan timku. Oleh karena itu, aku tuh kayak langsung sedihnya tuh sesedih itu karena kan ngerjain proposal terus bikin isi-isinya tuh lumayan time consuming banget kan, Kak. Jadi pas aku join lagi dan kalau di kampus kami itu kalau mau bikin tim kayak gini ada seleksi interviewnya dulu dengan pembimbingnya. Dan aku sudah incar pembimbing ini dari lama. Cuman kemarin yang sebelumnya itu memang gak dapet. Nah, pas sudah kebentuk tim nih, satu tim dengan mereka semua, kami itu kayak sebenarnya motivasi kami itu jujur kelar aja dulu gitu loh untuk proposalnya dan di submit. Dan tiba-tiba bangun tidur langsung ada info itu, ada nama tim kami. Aku langsung kayak di otakku itu, yes, bebas sidang. Itu sih yang pertama kali, pertama kali di pikiran. Terus kayak setelah itu kayak bener-bener amazed dengan diri sendiri, apalagi dengan timnya sih. Karena kayak yang ketua kami bilang tadi, kami tuh udah submit 10 tim, tapi 4 tim yang lolos. Itu keren banget sih. Dan tahun ini UPR itu jauh lebih banyak daripada tahun sebelumnya buat yang lolos pendanaan itu sih.
0: Buat yang lolos pendanaan.
2: Yes.
0: Wow. Semoga kalian beruntung.
4: Yes. Amin.
0: Aku selalu mendoakan kalian, semoga kalian beruntung. Dimanapun kalian berpijak, di situ langit dijunjung. Jadi keberuntungan itu tidak hanya di dataran tapi di langit.
2: Yes.
0: Oke, aku mau ke kakak yang sebelahnya nih. WTW kakak, siapa nama kakaknya tadi siapa?
1: Leoni.
0: Oke, Kak Leoni. Kayaknya aku gak abdol kalau gak nanyain kalian satu-satu. Yes. Karena kapan lagi sih aku mau nanyain kalian gitu. Boleh, Kak Leoni?
1: Iya.
0: Oke, kayaknya dari tadi mau cerita nih. Boleh, kami tungguin kok sampai 2 jam kalau ceritanya.

0: hoki tapi teman-temanku yang membawa hoki. Kayaknya kalian ini kompak banget ya.
1: Solid.
0: Ya. Aku mau ke Kak siapa yang di ujung namanya?
2: Alifsa.
0: Siapa?
2: Alifsa.
0: Alif. Kak Alif. Kayaknya dari tadi aku melihat Kak Alif ini gembira banget bawaannya.
2: Memang gitu sih.
0: Ya kan kelihatan kan? Fresh impression. Wah, kok kaku bahasa Inggris gue ya? Oh. Enggak deh, aku enggak pakai bahasa Inggris malam ini. Pandangan pertama kok kayak jatuh perasaan gitu ya.
2: Aduh.
0: Bahagia aduh banget nih. Kayaknya emang bahagia banget ya, Kak. Lolos PKM.
3: Oke, mungkin aku jawab ya, Kak. Udah pasti happy banget sih, Kak, lolos. Bahkan waktu aku baca pengumuman, aku bukan ngabarin mereka dulu, aku ngabarin mama aku. Mau lolos gitu, lulus sidang gitu. Nah, enjoy banget karena sebenarnya itu penelitian kayak gini itu karena kan tahapannya banyak banget dan aku kayak makin improve gitu di sini dan juga sama mereka itu semacam dapat experience baru. Bahkan aku juga first time siaran kayak gini kan karena PKM. Kalau bukan karena PKM siapa tahu aku nggak pernah siaran. Wow. Gitu.
0: Jadi
3: aku
0: kalian pertama banget kali kesini ya?
3: Kalau aku ya, Kak.
0: Aku pertama kali juga aku undang kalian.
3: Oh, iya. Undang lagi, Kak.
0: Boleh lah. Nanti kita atur jadwalnya.
2: Apa nih pas udah lolos?
3: Ui, amin.
0: Boleh. Pokoknya kalau kalian tembus nasional lah pasti diundang. Okay. Boleh kak kakak yang sebelahnya?
4: Sama pertanyaannya.
0: Sama dong. Karena kita harus melakukan sesuatu hal yang seimbang.
4: Ya, kalau saya jujur iseng sih ikutnya. Wah, diajak-ajak teman juga. Saya nggak tahu itu sebenarnya kayak gimana sih. Ya saya tahu penelitian tapi kayak ikut aja dulu gitu kata teman saya. Terus pas saya wawancara itu juru gak ada persiapan gimana-gimana. Terus tiba-tiba saya di chat sama Kak Alifsa. Itu saya gak kenal juga siapa. Saya tahu doang kayak ada yang namanya Kak Alifsa. Mau gak ikut tim Fikar gitu kan. Terus kayak aku juga gak tahu Kak Fikar itu yang mana. Terus, tapi aku bilang mau-mau aja gitu. Terus ya, pas pembagian kelompok yang lolos interview, terus aku lolos terus bareng Kak Alifsa sama Kak Fikar juga. Terus ya udah ngejalan-jalanin ternyata lolos dan aku baru tahu pas lolos itu ternyata enggak sidang dan aku senang. Dan kayak oh ternyata jangan-jangan ini hokiku kepake gitu.
0: Biasanya kan ada bahasa tuh hoki setahun sekali kepake. Mungkin ini hoki kamu ya.
4: Yeah.
0: Tapi aku selalu mematahkan perkataan itu karena keberuntungan itu berada di setiap waktu kita. Yes. Terkadang kita saja yang tidak mengetahui keberuntungan kita di mana. Bisa jadi kan asal join aja nih yang penting join aja lah dulu dan ternyata bebas sidang dan yang pasti tujuannya kan bukan untuk bebas sidang ya yang utama. Yes. Bisa membanggakan diri kita sendiri dan bisa membanggakan nama kampus juga.
5: Iya betul.
0: BTW sebelum kan ini kan kata kalian lolos seleksi ya.
5: Iya betul.
0: Pasti kan sebelum itu ada proses yang panjang mungkin. Aku mau nanya historisnya aja. Track record sebelum kalian menjadi satu tim itu kan ada prosesnya kan sampai di titik kalian lolos pendanaan. Okay. Siapa yang mau cerita? Kayaknya okay, ketua tim aja deh.
5: Okay. Yes. Kalau track record jadi untuk seleksi jadi kami tuh ada kayak seleksi gitu untuk buat PKM, tim PKM. Nah seperti yang dibilang si Dinda tadi ada seleksi per orang.
0: Apa? Per orang?
5: Iya per orang, itu nanti di zoom terus diwawancarain. Kamu nih kenapa sih tertarik di bidang RE? RE tuh, jadi kan PKM RE. PKM, Program Kreativitas Mahasiswa Riset Eksakta.
0: Riset Eksakta.
5: Riset di bagian IPA itu bahasanya. Jadi untuk seleksi, untuk ketua tuh beda sendiri. Yang ketua tuh harus buat PPT, dikasih jurnal, dijelasin. Oh ini apakah ketuanya bakal paham terkait artemisinin, terkait sitronel oil, terkait breast cancer, itu nanti ditanyain. Dan alhamdulillahnya aku jadi ketua PKM dan beberapa anggota aku juga yang udah kuincer banget nih masuk juga di tim.
0: Wow. Ngomongin soal sudah kan nih prosesnya tadi kan sudah kamu ceritain ya. Ada dikasih PPT, terus ada artikel dan akhirnya kamu lolos sebagai ketua. Itu ketika kamu sudah jadi ketua, tim itu milih sendiri apa diseleksi lagi dari tim panitia di sana?

0: yeah. Dari dosennya sendiri tuh bakal ngerolling per anggotanya dikasih berapa. Misal tim Fikar atau timnya si Egi bahasanya kan, ternyata Fikar nih bagus di bagian ini, komposisinya ini, nanti dikasih anggota yang ini biar balance gitu.
1: Wow, ternyata emang menjadi ketua tuh agak berat ya. Dan seleksinya pun gimana sih?
0: Berat.
1: Kok kalau ngomongin berat, berat gitu.
0: itu artikel Scopus Q1.
1: Q1.
0: Q1. Saya harus baca dulu metodenya uji sel kanker yang gimana. Saya masih semester 4.
1: 4.
0: Dan mahasiswa nih, bukan dosen S2. Yang ternyata ternyata telaah artikel gini, telaah jurnal gini, terus dijadiin PPT. Oh, waduh. Agak berat jujur.
1: Wah, walaupun biasanya Scopus Q1 itu tidak lebih daripada 18 lembar ya.
0: 10 malah.
1: Tidak lebih daripada 18 lembar. Itu pun kalau kita bedah ya. Wah. Soalnya kan isinya padat banget.
0: Iya, betul.
1: Betul. Apalagi Q1 itu yang aku ketahui kalau di jurnal-jurnal yang pernah aku jajal ya, itu paling banyak di 14 lembar.
0: Iya, betul, betul.
1: Secara pemikiran kan, secara mindset, semakin banyak lembarnya kan semakin enak nih ngambil-ngambilnya yang mana. Ternyata malah kebalikannya ya. Ternyata begitu ya, rasanya berat tadi.
0: Mungkin di lampiran aja sih, kayak ini gambar tikus nih, ini gambar kanker payudaranya, aduh. Gimana sih bacanya?
1: Apalagi berbahasa Inggris ya.
0: Aduh.
1: Kalau kalian yang anggota, anggota ya? Itu seleksinya apakah sama seperti ketua atau bagaimana?
2: Aku izin jawab ya kak.
1: Boleh.
2: Seleksinya itu lebih ke ditanya motivasi sih untuk join ke PKM itu kenapa. Terus juga ditanyain komitmen gitu langsung sama dosen penguji.
1: Ada diseleksi tentang pengetahuan kalian terhadap itu nggak?
2: Ya paling ditanya kayak udah pernah, maksudnya udah bisa nggak ya kayak baca-baca jurnal gitu, terus kayak tahu nggak tentang PKM itu apa, gitu sih. Oh, ditanya.
1: Kirain udah langsung praktek gitu.
2: Enggak sih.
1: Ataupun biasanya kan apa sih namanya, pembekalan gitu ada?
2: Enggak ada sih.
1: Oh, enggak ada.
2: Mungkin setelah terbentuk kelompok tuh ada pembekalan langsung.
1: Oh, baru itu make sure semuanya. Wow. Jadi teman-teman Pro 2, perjalanan mereka ini tidak mudah ya untuk menjadi sebuah satu tim yang solid. Apalagi kan ketika sudah menjadi satu tim yang solid itu banyak banget ya. Apalagi kan seorang ketua nih. Mengumpulkan 4 pemikiran jadi satu.
0: Ya betul.
1: Kita membahasnya kan ringan aja malam ini. Aduh, aku lupa lagi. Ketua, aku mau nanya sama ketua kalian. Ya. Kira-kira sudah sejauh mana sih tim kalian solidnya?
0: Sudah sejauh kayaknya saudara ya kita ya. Nih soalnya kita tuh pasti begadang ini itu sampai kami tuh di lab, saya masih ingat banget di lab itu semingguan. Kalau bisa nginap di lab, kami nginap tuh. Soalnya, tapi nggak bisa kan?
1: Nggak bisa.
0: Kami nge-lab, dibuat nano emulsi segala macam, trial and error. Kami tuh salah sekali, dua kali ulang lagi 5 formula dibuat dan buat satu formula tuh pipetnya itu susah banget tuh keluar tuh. Dan itu harus presisi, misal 0,5 harus 0,5, nggak boleh 0,6. Jadi kalau ditanya solid atau enggak, pasti solid banget. Karena dari awalnya kita terpecah, enggak kepecah sih, tapi lebih ke enggak ada ibu lah, enggak ada mama lah. Kayak lebah itu ada anime tuh, lebah yang cari ratu kan.
1: Cari ratu.
0: Akhirnya kekumpul, ada aku sebagai ketuanya. Akhirnya kami kerja, walaupun ada beberapa yang mungkin problem dikit, tapi ya kami solve, kami perbaiki. Terus akhirnya sampai di titik ini gitu.
1: Wow, sudah berapa bulan kalian jadi tim? Udah 1 tahun?
0: Enggak, belum.
2: Dari Januari.
1: Dari Januari.
2: Sampai Juni Mei pengumumannya.
0: Iya.
1: Berarti kalian ini masih dalam tahap riset ya?
2: Iya. Iya, bentar lagi presentasi.
1: Wow. Berarti sudah bisa aku sebut 85%?
0: 95.
1: 95.
0: Iya.
1: Wow. Bulan apa sih kalian presentasinya?
2: Tanggal 17 nanti. bulan ini.
1: Berapa hari lagi, yuk? Ya, 2 minggu lagi ya?
2: Yeah.
1: Wah, semangat untuk kalian. Good luck.
2: Thank you.
1: Btw, aku mau tanya nih. Aku kan gagu ya soal kedokteran ya. Yang kalian riset itu apa sih sebenarnya? Biar teman-teman Pro 2 di luar sana tahu. Kalian kan calon-calon dokter muda masa depan nih. Amin.
0: Amin. Mungkin dari Alif sama jawab. Jangan aku doang nih, ketua kan.
2: Aduh, dilempar.
1: Kasih keringanan beban lah buat ketua.
3: Oke, Kak. Jadi yang kami teliti di sini sebenarnya terkait dengan kanker payudara. Karena kan kanker payudara itu merupakan kanker yang bisa dibilang menyebabkan kematian nomor satu bagi perempuan. Jadi memang secara global itu dia merupakan permasalahan medis di masyarakat. Jadi di situ kita carilah solusinya gimana. Nah, kami memilih untuk mengambil solusi, kita repurposing, di mana kita menyusun, bisa dibilang memformulasikan ulang obat yang sudah ada, kita optimalkan. Nah, kita pilihnya artemisinin. Nah, artemisinin itu obat anti malaria, Kak. Jadi kita karena dia di penelitian terdahulu dia sudah memiliki anti kanker, kita pakailah dia untuk kita optimasi untuk terapi kanker payudara. Nah, kita kombinasikan dengan minyak serai, Kak, atau citronella oil karena dia juga ternyata terbukti anti kanker gitu, Kak.
1: Oke, ternyata teman-teman Pro 2 ya, malam ini kita banyak banget dapat informasi dari teman-teman PKMRE UPR ya, tentang kanker payudara. Btw, kita ngobrolin tentang kanker payudara ya. Sebab utama seseorang kena penyakit kanker payudara itu apa sih?
0: Nomor satu pasti genetik.
1: Genetik?
0: Ya,
1: betul. Kalau bahasa masyarakatnya keturunan ya?
0: Keturunan.
2: Iya, keturunan.
0: Kanker, cancer itu pasti nomor satu genetik.
1: Wow, aku tentang kanker ini dalam mindset aku agak ngeri sebenarnya. Betul sih kata kalian, kanker payudara itu berhubungan erat dengan genetik. Soalnya ada beberapa keluarga jauh aku juga yang kena itu, dan keturunan dari dia punya nenek sampai ke dia, kenanya di dia, tapi ibunya enggak. Bisa kayak gitu kan?
0: Bisa.
1: Soalnya kan genetik itu kan berpengaruh juga ya.
0: Bukan berpengaruh, emang sangat berpengaruh.
1: Berapa persen sih pengaruh genetik terhadap kanker payudara?
0: Kalau ditanya persen saya nggak bisa jawab. Tapi mungkin di artikel-artikel tuh kalau ditanya dengan kalau dibandingin sama other cause, pasti nomor satu genetik.
1: Pasti nomor satu genetik.
0: Ya, misal faktor lain kayak ngerokok, makan-makan gak sehat, itu pasti di bawah genetik. Nomor satu pasti genetik.
1: Dan ternyata kalian meneliti tentang itu ya?
0: Ya, tentu kami nyari ide itu dari suatu permasalahan nih. Jadi kami cari dulu nih permasalahan yang ada di dunia apa yang paling banyak. Yang kalau pertama ternyata permasalahannya itu kanker paru-paru. Terus yang kedua kanker payudara. Nah, ternyata untuk kanker payudara ini beberapa regimen juga telah menjelaskan emang sangat berbahaya dan menyebabkan kematian yang nomor 2 terbanyak. Gitu. Jadi dan udah disebutkan tadi sama Alifsa, berbagai regimen juga kayak artemisinin, citronella oil yang terbukti mempunyai senyawa atau cara kerja anti proliferasi atau anti kanker gitu.
1: Wow.
0: Nanti diterapkan di uji sel kanker yang kami teliti.
1: Wow, keren ya. Aku dengarnya aja sudah terkagum-kagum. Wah, keren kalian tuh. Semoga kalian kedepannya menjadi seorang dokter muda yang sangat kreatif.
2: Amin. Amin.
1: Kenapa aku bilangnya kreatif? Karena ternyata menurut hasil risetku sendiri, kreatif itu bakalan numbuhin satu kata yang namanya inovasi. Karena kita belajar mencari celah dari celah terdalam dunia. Akhirnya menemukan sesuatu yang baru disebut dengan inovasi. Ini menurutku ya salah satu pengembangan kreativitas dunia yang kalian jadikan sebuah inovasi. Semoga kalian sukses.
2: Amin.
1: Betulnya aku mau nanya juga nih, itu kan kalian ada berapa tim? 6 ya?
0: Kami ada 4 tim, kalau di UPR ada 9.
1: Ada 9?
0: Ya.
1: BTW itu yang diteliti itu sama semua atau beda-beda?
0: Kalau yang dari FK, ada yang kanker serviks, ada yang kanker kulit, untuk kanker payudara tuh ada 2 tim. Jadi ada 3 kanker yang diteliti.
1: Wow. Terus kalian sudah riset kan ini. Itu tuh ciptaan, boleh aku sebut enggak?
0: Ciptaan
1: kalian itu formula atau obat?
0: Kalau bisa dibilang masih formula.
1: Masih formula. Yeah. Oh. Aku tidak bisa berkata-kata ya.
0: Soalnya kalau obat tuh harus dipatenkan dulu.
1: Aku tahu. Hmm. Tapi kalian sudah mencapai ke tingkat riset formula ya. Menurut aku itu bukan sesuatu hal yang gampang, bukan sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat hanya dengan kasat mata ya. Karena kan gelas secara perhitungan persentase zat yang kalian masukkan itu harus presisi kan. Tidak bisa lebih dan tidak bisa kurang. Harus pas.
0: Betul sekali.
1: Kenapa aku tahu? Karena aku sering riset. Tapi risetnya biji kopi.
0: Sama aja.
1: Jadi di scale tuh kan, kita tuh kan berapa ya timbangannya, aku lupa. Ternyata itu berpengaruh, apalagi kan ini bisa dibilang obat ya. Bisa kita bilang kan obat, ternyata harus presisi ya.
0: Banget.
1: Kayaknya kalian ini adalah salah satu orang-orang yang fokusnya tuh di atas rata-rata.
0: Amin.
1: Karena kan harus fokus banget ya. Kalau kita ngeracik sebuah formula. Banyak banget gak sih campurannya?
0: Ada 4 senyawa. Itu ada artemisinin sendiri. Terus minyak citronel oilnya, surfaktan, kosurfaktan, sama aquades.
1: Wow.
0: Itu gak boleh. Misalnya citronel oilnya di formula 1, 5. Kalau 5,1, waduh, ulang.
1: Yeah. Dari 0 lagi ya?
0: 0 lagi, ulang. Yeah,
1: wow. Tidak bisa, ambil deh, kan kurang juga ya. Ternyata tidak bisa begitu ya. Bisa. Tapi kalian pasti dalam tahap bimbingan kan?
3: Masih. Iya, betul. Wow.
1: Kayaknya dosen-dosen kalian adalah dosen-dosen hebat juga ya.
3: Terutama ke Pak Israfil.
1: Boleh-boleh, say hi Pak Israfil.
3: Halo, Pak Isra.
1: Mungkin bapaknya lagi nonton juga kan, kita tidak tahu. Ngomongin soal kanker payudara ya, itu tuh ketahuan bahwa seseorang itu kena kanker payudara ada ciri-cirinya gak sih?
0: Pertama pasti dari fisik, dari jadi pertama untuk pasien itu pertama kali datang ke rumah sakit pasti mengeluh dong, mengeluh ada benjolan nih di bagian dada. Apakah dextra ya, atau apakah kanan atau kiri. Jadi dari situ bakal kelihatan. Dan juga kanker payudara ini biasanya ditemukan di stadium yang lumayan tinggi nih, teman-teman Pro2. Karena ya seperti yang aku bilang tadi, pasien pasti ngeluh pas udah benjol. Dan itu pasti udah lumayan masuk nih stadiumnya. Dan biasanya pasien yang emang mau screening awal itu memiliki emang riwayat dari kakek, ibunya. Ternyata misalnya ibunya meninggal karena kanker payudara. Jadi dia screening dulu, oh ternyata emang punya genetik yang sangat ganas nih terhadap kanker payudara. Gitu.
1: Wow. Biasanya itu di usia berapa sih?
0: Kalau usia itu mungkin dari teman-teman ada mau jawab nih.
2: Oke. Untuk usia yang biasanya punya potensi lebih besar itu, khususnya kaum perempuan ya, itu biasanya di usia produktif, jadi kayak remaja dewasa, itu punya potensi yang lebih tinggi untuk terkena kanker payudara. Karena kan kalau itu kan kayak masa, ibarat gimana ya bahasanya, kayak suburnya perempuan itu biasanya kayak di usia 18 sampai 35 tahunan.
0: Sebelum menopause.
1: Puber kedua. Bisa dibilang menopause itu kan?
0: Menopause sudah berhenti.
1: Sudah berhenti.
2: 40 biasanya udah.
1: Tapi aku pernah ketemu sama orang ya. Dia kena kanker payudara itu di umur 16 tahun. Dan itu bukan vonis lagi ya, emang ketahuan ciri-cirinya. Dan tiga generasi ke bawah dari dia itu kena semua. Gitu ya. Dan ternyata aku tanya kan, ini kegiatannya apa aja sih Bu? Dan ternyata emang kegiatannya itu banyak di luar rumah yang emang menguras energinya dia. Mungkin dari cara kebiasaan yang tidak sehat mungkin. Itu apakah ada pengaruh juga?
0: Tentu kalau ditanya pengaruh, misal di luar nih, kan daripada di rumah, dia kepapar misal kayak polusi. Polusi itu banyak, ada yang emang polusi rokok atau asap. Kalau ditanya itu berpengaruh atau enggak, it depends, tergantung lagi nih. Kalau ditanya lebih berpengaruh mana, pasti dari genetiknya. Genetik tadi dari ibu, nenek itu aku izin nanya nih, yang dari pasien ini apakah sudah stadium awal, akhir atau gimana? Umur 16.
1: Itu kalau aku nggak salah ingat ya, itu baru awal.
0: Nah, bagusnya itu disiring pas awal. Jadi bisa dicegah pakai kemoterapi atau radioterapi.
1: Wow. Tadi kan ada kemoterapi ya?
0: Iya.
1: Kalau yang kalian ketahui untuk cara penyegahan kemoterapi itu seperti apa sih?
0: Kalau kemoterapi itu pakai obat.
1: Pakai obat?
0: Iya, kalau radioterapi pakai sinar.
1: Wow.
0: Dan dua-duanya sangat menyiksa tubuh. Makanya rambut botak.
1: Iya, betul. Tapi waktu itu dia kan yang namanya keluarga kan, otomatis kita berkunjung lah. Dan ternyata emang hari itu, anggaplah aku hari Kamis ya datang. Nah untuk Kamis depannya dia kontrol lagi. Apakah ini emang benar-benar sudah masuk ke stadium awal atau gimana? Nah, misalkan dia masuk stadium awal, kalau nggak salah dia bilangnya operasi atau gimana gitu, aku nggak tahu juga kan.
0: Betul, ada juga kalau nggak salah tuh artis. Dia tuh punya keturunan, emang ibunya sebelumnya meninggal karena kanker payudara. Karena dia tahu punya genetik dan juga screening, dia mengeluarkan bahasanya seperti mengangkat payudaranya untuk menanggulangi resiko yang kedepannya. Jadi kalau ditanya, jadi itu kanker ada dua, jinak sama ganas. Kalau yang jinak itu masih bisa diangkat. Sedangkan kalau yang ganas itu harus dioperasi dulu, diangkat dulu nih, lalu dikasih kemoterapi dan radioterapi. Itu sangat menyiksa.
1: Wow, juga. Jadi teman-teman Pro 2, malam ini kita juga dapat ilmu nih dari teman-teman PKMRE UPR ya, tentang informasi kanker payudara ya. Oke, teman-teman Pro 2, kita akan break sebentar. Setelah ini kita bakalan tanya mereka lebih dalam lagi, untuk terutama untuk penelitian mereka ya. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2, Palangkaraya, teman terbaik kamu.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

negeri yang kaya, kaya akan hasil bumi, hasil hutan, sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai, agar memberi nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.

0: Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng Ruswan dan tim Karina. Malam hari ini kita sapa kembali, halo.
1: Hai
2: Pro 2.
0: Kayaknya mulai bersemangat nih. Iya. Btw aku mau kasih apresiasi duluan ya. Aku mau jadikan diriku adalah orang yang pertama kali apresiasi kalian secara online. Btw kalian share-share linknya aja di YouTube, kan kita sedang live YouTube juga nih di RRI Palangkaraya Production. Boleh tuh share-share linknya. Nih aku mau bacain komen dari YouTube ya. OMG semangat Karina, keren banget katanya. Keren banget namanya Karina, mantap, lanjutkan terus sampai Pimnas.
2: Amin.
0: Keren juga. Kok aku nyebut diriku sendiri nih? Keren juga kak Ruspan. Siapa nih yang keren? Nah, aku apa mereka yang pastikan kalian. Terus ada Karina Lope mata berbunga-bunga. Banyak nih yang komen nih, bisa cek di YouTube. Oke, kita kembali ke topik ya. Yang paling penting aku tanya, susah nggak sih bagi waktunya?
3: Siapa mau jawabnya duluan nih?
2: Dinda.
3: Angkatan 2, ada POV nih, ada angkatan 24 sama 25. Monggo, 25.
0: Kayaknya 25 dulu deh. Boleh.
4: Kalau dari saya sendiri, jujur ini susah sih. Karena saya juga di kampus kan gak terlalu aktif organisasi. Kalaupun saya ikut organisasi itu yang gak terlalu aktif-aktif kayak kakak-kakaknya sekalian gitu. Terus survive di FK aja menurut saya udah kayak berlari, terus ada bawa barang-barang gitu, terus ikut PKM itu makin kayak ya gitu deh. Terus habis itu untungnya kayak ada kakak-kakak gitu, jadi dilajar-lajarin yang menurut saya nggak pernah. Terus kalau soal bagi waktu itu awalnya saya kaget sih, kayak kuliah terus itu ngerjain PKM juga, apalagi kan semester 1 tuh saya benar-benar baru kayak beradaptasi. Semester 2 tuh saya baru mulai-mulai bisa beradaptasi dengan banyaknya tugas. Terus kalau misalnya ada DK terus sambil kayak ngerjain PKM juga gitu. Jadi kayak ya lumayan sih, tapi sekarang udah mulai
0: bisa menyesuaikan ya. Ternyata ini pengalaman pertama kamu ya di organisasi kampus.
4: PKM sih. Kalau organisasi kampus saya ikutnya satu aja.
0: Oh satu aja. Banyak banget yang kamu rasakan ya. Aku juga gitu sih di kuliahan dulu. Baru semester 1 itu udah diajakin organisasi, susahnya bagi waktu itu aku pernah merasakan. Tapi tetap semangat buat kamu ya. Apalagi kan baru semester 2. Jalan 3 ya. Oke. Kalau kalian gimana nih? Yang angkatan 24 ya?
3: Iya dong. 24. Coba ayo Valen. Nanti aku.
0: Kan lagi banyak-banyaknya tugas nih kan. Oh, iya. Pastinya.
2: Tadi pertanyaannya gimana bagi waktunya ya? Nah, ini kalau dari POV saya yang angkatan 24 mungkin beda nanti dari mereka juga. Jujur sebenarnya tuh capeknya tuh capek banget. Nah, kalau kakak mau tahu, kalau di FK itu sistem kuliah beda dengan jurusan lain. Kalau jurusan lain kan aku kurang tahu sih, kayak ada SKS gitu bukan? Nah, kalau di FK itu dia tuh kayak dipaketin udah kak. Jadi satu modul. Nah, satu modul itu satu bulan dan itu full, di situ ujian, diskusi kelompok, praktikum, ujian apapun di semua di dalam situ dipadatkan. Nah, itu pun udah capek banget pastinya, kayak begadang, kayak misalkan nih sore, kuliah kami itu kan kayak literally dari pagi bisa sampai sore, kayak sekitar jam 5 sore. Terus belum lagi kayak ada bikin catatan tugas, itu harus di kayak di deadline-nya tuh yang kayak bisa besok gitu atau 3 hari setelahnya, tetap aja kayak itu ditumpuk-tumpuk jadi banyak, itu bikin capek satu. Terus organisasi, nah di FK itu banyak banget kak organisasinya, jujur. Kayak ada organisasi BEM ya, biasanya BEM, HIMA, segala macam. Nah, dari kami ini ada sih yang lumayan banyak join ke beberapa, kayak bisa 3 organisasi, 4 organisasi. Dan itu pastinya lumayan time consuming juga gitu. Cuman menurutku kalau misalkan dari pribadinya bisa atur jadwal, terus udah tahu gimana metode belajarnya atau sudah punya jam terbang yang sangat bagus, kayaknya aman aja. Terus ditambah lagi PKM. Nah, PKM ini Kak, kami tuh dari pengumuman itu kan bulan Mei ya, sampai sekarang kami tuh masih jalan penelitiannya. Jadi penelitian dari PKM sendiri itu kan ada dua tahapan, in silico. In silico itu gimana ya kita bahasanya ya?
3: Oh, in silico sama in vitro ya?
2: In silico, in vitro. Kalau in silico itu lebih ke kami main data. Jadi kami berhari-hari itu kayak sambil nugas, sambil ngerjain PKM, sambil ngurus organisasi. Wah, itu kayak multitasking gitu. Itu satu. Terus untuk yang penelitian itu seperti yang udah dijelaskan tadi, itu udah beres, tinggal nunggu presentasi. Dan cara bagi waktu kalau dari aku pribadi sih jujur gak terlalu bisa banyak berkata-kata, karena itu tergantung kepribadinya juga. Ada yang misalkan orang bisa cukup dengan kuliah itu udah langsung paham, itu pasti enak karena pulangnya bisa ngurus hal lain. Tapi ada juga orang yang kalau misalkan lagi kuliah itu yang kayak perlu dibelajar lagi, belajar mandiri, itu pasti kita harus ada siapkan waktu untuk itu. Dan bisa saja orang itu sampai begadang untuk hal itu. Nah, itu sih.
0: Oke, okay, aku itu mau beralih ke ketua kita nih. Ketua, kita kayak anak muda ya. Yes. Kayak mau interogasi orang aja aku nih. Cara kamu sendiri nih untuk nyemangatin tim, nyemangatin teman-teman ketika lagi jenuh itu apa sih?
3: Oh, kayaknya itu pertanyaan yang saya ingin tanyakan sendiri nih. Gimana nih cara biar mereka nggak jenuh? Karena pasti di depan laptop terus itu, jadi ada tahapan in silico, data udah disebutin. Kami tuh harus nyari data, misal senyawa citronella oil atau artemisinin dicari di data, di docking, di dinamikin segala macam, itu sangat boring. Mungkin refreshing kita tuh mungkin jalan-jalan ke mall atau main game atau gimana ya, itu biar mereka nggak jenuh. Sama mungkin aku ngasih motivasi ke mereka ya, kalian bebas sidang guys, kalian nggak, kalian tuh hanya segelintir orang tuh dari FK kita
0: yang bebas sidang ya.
3: Iya.
0: Kayaknya kalau aku di tim kalian otomatis untuk nge-up branding diri aku sendiri ya, gak apa-apa deh aku capek selama setengah tahun ya. Setengah tahun, tapi setelah ini aku damai.
3: Ya betul. Betul,
0: gitu kan. Jadi setelah kita selesai, apalagi gak bisa tembus ke PIMNAS ya tadi. Wah, itu aku sendiri yang lihat luaran kalian ya. Itu aku ngobrol sama kalian itu aja bangga loh. Apalagi kalian sendiri yang merasakan kan.
3: Aduh.
0: Tapi sekali lagi aku selalu mendoakan kalian tetap semangat ya, sehingga kalian bisa menembus apa yang kalian inginkan. BTW tanggal berapa?
3: Kalau kami 17.
0: Oke deh. Terakhir sebagai closing statement kita, apa sih yang ingin kalian sampaikan dari pengalaman pribadi kalian untuk adik-adik tingkat kalian mungkin yang bisa mengikuti jejak kalian hingga ke PKMRE? Boleh satu atau dua, boleh atau perwakilan aja boleh juga.
3: Halo.
2: Oke. Mungkin kalau dari aku semangat terus untuk mencoba segala hal, karena dari kami bahkan kami ada yang nyoba dua kali untuk tahun ini, kemudian ada juga yang baru nyoba, berani untuk nyoba. Jadi untuk teman-teman semua yang baru masuk kuliah, kemudian mau nyoba hal-hal baru, jangan takut untuk nyoba. Ataupun kalian udah pernah nyoba tahun lalu terus gagal, tahun ini dicoba lagi. Kan kita enggak tahu rezeki kita di tahun keberapa. Betul. Gitu sih kalau dari aku.
0: Kalo ada yang mau nambahin?
3: Boleh. Kalau dari aku BTW ya, fun fact, aku udah nyoba PKM tuh 3 kali.
0: Wah,
3: aku tuh semi gap di universitas di Aceh, Teknik Sipil. Itu satu kali nyoba PKM, gagal. Terus di UPR tahun lalu enggak lolos juga, dan tahun ini baru lolos sebagai ketua. Dan mungkin closing statement dari aku untuk adik-adik, ragumu rugimu.
0: Karena caption kita malam ini ragumu rugimu. Nanti aku tag Insta story Instagram. Ada yang mau nambahin?
2: Kamu lagi.
3: Kayaknya
0: boleh. Terakhir.
4: Izin menambahkan sedikit.
0: Boleh?
4: Mungkin coba aja meskipun nanti gagal pun, yang penting kita coba
5: hasilnya apapun yang terjadi, bersyukur aja.
0: Oke, teman-teman Pro 2, yang penting kita mau mencoba, jangan pandang itu mudah ataupun sulit. Seperti yang ketua kita bilang tadi, ragumu adalah rugimu. Oke, teman-teman Pro 2, itu adalah closing statement dari aku pribadi dan dari tim Karina. Semoga teman-teman Pro 2 mendapatkan hiburan yang pasti ya di jam kos kita malam ini, dan informasi tentang apa yang mereka teliti dan tentang kanker payudara secara umum ya teman-teman Pro 2. Oke, teman-teman Pro 2, tak terasa kita sudah di penghujung program. Terima kasih untuk tim Karina telah meluangkan waktunya datang ke studio RRI Pro 2 Palangkaraya. Sekali lagi kami mau mendoakan kalian, semoga kalian sukses sampai ke Pimnas.
5: Amin.
0: Oke, teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye bye.
6: Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan lagu. Setelah ini ya, kita akan mendengarkan lagu Graduation Song dari Murphy, yaitu salah satu lagu aktif akselerasi kreatif musik. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Ekrap melalui Direktorat Musik Deputi Kreativitas Muda memberikan dukungan kepada band asal Samarinda Murphy Radio dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka, yaitu Graduation Song. Dukungan ini merupakan bagian dari program akselerasi kreatif aktif musik. Lagu Graduation Song sebenarnya dirilis pada pertama kali pada 2018. Kini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih, membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. Oke, teman-teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi, bagi juga teman-teman Pro 2 yang di luar sana yang ingin penasaran dengan lagu aktif dengan judul Graduation Song, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Let's go.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini seperti biasa ya, di pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti kita request lagu untuk malam hari ini untuk menemani kalian di malam hari ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu, sekarang langsung join lab kita di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu, ataupun kontak person kita di 0811523924. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh

Sepak bola putri bukanlah tren baru, meski sering dianggap demikian. Sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50 ribu penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah

Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusvan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman-teman Pro 2, kita masih dalam sesi request lagu ya. Pada malam hari ini kita akan menemani kalian hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Rusvan sambil bacain komen ya yang sudah bergabung di TikTok kita pada malam hari ini, yaitu ada Kak Alia. Halo Kalia, ada Duta Guna juga, ada Kanang Boy, ada Kak Jen. Halo Kak Jen. Kak Jen mau request lagu sesi potret. Oke, kita masukkan ke playlist songbank kita ya Kak. Terus ada lagu dari Justin Timberlake, apa aja boleh dari Kalsel hadir Kak. Oke, nanti kita bakal pilihin ya Kak, aman. Oke teman-teman Pro 2, bagi teman-teman Pro 2 yang ingin juga nih bergabung ataupun yang ingin request lagu juga, bisa di kontak person kita di 0811523924, bisa juga join live TikTok kita pada malam hari ini di Pro 2 RRI Palangkaraya. Oke, langsung gas, pokoknya kita akan menemani malam hari kalian yang pasti dengan informasi menarik ya, dan yang pastinya untuk malam ini bakalan banyak banget lagu-lagu yang asik didengarin oleh teman-teman Pro 2 di mungkin lagi nyantai-nyantai, lagi nongkrong dan yang lain-lain. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Let's go, lagu sesi potret dari Erau.

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi di bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2, Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, kita masih membuka sesi request lagu ya. Nah, kali ini kita bacain komen ya, seperti biasa ada Kak Jarwo, ada Kak Amah Palam, dan ada Kak Aku Purnama nih. Selamat malam Kak. Oke, siap, selamat malam juga. Rek lagu Tak Satu Cerita dari Rizwan Padilla. Oke, setelah ini kita bakalan bakalan puterin lagunya lah. Pengen banget join jali anusar. Boleh, nanti kita bakalan join ya Kak. Oke, setelah ini bakalan ada Tak Satu Cerita dari Rizwan Padilla, requestan dari Kakak Aku Pun Purnama ya kayaknya. Iya sih, dari ID akun TikToknya ini ya. Oke, teman-teman Pro 2 yang mau juga request lagu ya, bisa dikontak person kita di 0811523924, dan bisa juga langsung join lab TikTok kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Jadi ada yang join lagi nih, ada Amang Aji, selamat malam. Halo, selamat malam juga Kak Cecilia. Dan wah, banyak banget malam ini yang join. Jadi ada beberapa yang sudah request lagu ya teman-teman Pro 2. Oke, teman-teman Pro 2, langsung saja ya kita bakalan dengerin lagu requestan teman-teman Pro 2, yaitu ada lagu Tak Satu Cerita dari Rizwan Padilla. Let's go.

0: kenapa sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
0: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.

Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman terbaik dimanapun kalian berada dan dimanapun kalian bisa mendengarkan suara Ruspan di sini ya, yang pastinya Ruspan bakal menemani malam hari kalian hingga kita beralih waktu nanti. Ngomongin soal waktu ya teman-teman Pro 2, waktu bisa sangat tidak terasa dan bisa banget sangat terasa. Karena biasanya ya kalau kita keasikan bekerja, keasikan ngobrol, dan di akhir kalimat itu pasti, ataupun di akhir obrolan itu pasti tak terasa ya teman Pro 2, kita sudah melewati waktu yang panjang. Tapi terkadang ya teman-teman Pro 2, waktu bisa banget menguras energi kita, tapi waktu juga yang menentukan bagaimana kita ingin bertindak dan bagaimana kita ingin melangkah. Jadi kepada teman-teman Pro 2 di luar sana, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi kita. Karena setiap waktu yang bermanfaat itu pasti tidak terasa, dan akhirnya kita bisa melewati waktu tersebut dengan sangat nyaman. Terkadang waktu bisa membuat kita nyaman, terkadang bisa juga membuat kita berat. Tapi terkadang bukan waktu yang salah, akan tetapi mindset berpikir kita yang salah. Bagaimana kita memikirkan sesuatu hal yang berat dan di jam-jam yang tidak sesuai untuk kita berpikir. Contohnya malam ini ya teman-teman Pro 2, yang seharusnya kita berpikir, yang seharusnya di jam-jam seperti ini kita waktunya untuk istirahat, waktunya untuk ngobrol-ngobrol yang santai. Akan tetapi ada satu ketika yang kita terhighlight ya dengan sesuatu hal yang seharusnya kita tidak pikirkan malam-malam. Salah satu contohnya itu memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Wah, itu sangat berat. Artinya apa? Rusman menyarankan di sini kita malam-malam kita ngobrolin santai aja gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan di malam hari yang sangat bermanfaat. Contohnya malam ini Rusman sedang bekerja, yang mana pekerjaan Rusman ini adalah menghibur teman-teman Pro 2 di luar sana, menghibur teman-teman Pro 2 di luar sana yang dimana pekerjaan ini ada sesuatu hal yang pekerjaan yang menyenangkan dan menyenangkan orang banyak. Jadi Ruswan harus semangat memberikan sesuatu hal yang bisa membuat kalian nyaman. Contohnya malam ini, setelah ini ya, bakal ada lagu Uji Nyali dari Salma Salsabila untuk menemani malam hari kalian dengan enjoy dan happy. Oke teman-teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi, kita sambil nikmati malam hari dengan sebuah lagu. Let's go!

0: Kadang kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjanaku.
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu, rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu, bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget, aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi, padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2, Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini sudah pukul 22 lewat 20 waktu Indonesia Barat ya teman-teman Pro 2. Di sini Ruspan ingin ngobrol sedikit aja sih kepada teman-teman Pro 2 di luar sana. Hari ini cukup melelahkan ya teman Pro 2 untuk kita menjalani aktivitas banyak banget ya, entah itu aktivitas kita di luar bekerja ataupun yang lain-lain. Intinya di sini Rusman ingin berpesan tetap jaga kesehatan kalian ya, karena kesehatan itu penting dan kesehatan itu pun mahal. Walaupun kita mempunyai banyak harta ya, ketika kita sakit itu sudah tidak ada mood lagi untuk melakukan aktivitas yang biasanya kita senangi ya. Karena tenaga dan pikiran kita sudah terporsir banget ketika kita sakit. Dan seperti kayak kehilangan semangat ya kalau kita sakit. Ruspan sendiri pun ketika Ruspan sakit itu tidak bergairah untuk bekerja. Apalagi untuk nongkrong ataupun ngobrol dengan teman itu sangat tidak bergairah sekali. Apalagi kan Ruspan tipikal orang yang selalu excited dengan hal yang baru ataupun hal yang sudah berlalu. Jadi teman-teman Pro 2 tetap jaga kesehatan kalian ya, di manapun kalian berada. Ruspan selalu mendoakan agar kalian selalu sehat dan bisa bersemangat untuk menghadapi aktivitas hari-hari kalian. Oke, malam hari ini sambil kalian istirahat ya teman-teman Pro 2, ada lagu Inikah Cinta dari Sarah Usman feat Maruli Tampu Bolon yang akan menemani santai kalian pada malam hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Let's go.

berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa.

0: Namun perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Cerita cinta, ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat, yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Oke, teman Pro 2 masih bersama Rusman di sini di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, lewat sleep call malam ini kita akan ngobrol santai tentang kenapa overthinking sering terasa lebih kuat ketika malam. Apakah karena suasana yang sunyi, karena kita sedang lelah mungkin, atau sebenarnya ada hal-hal yang belum selesai dengan diri kita sendiri? Rusman akan mengajak pendengar untuk mengingat kembali apa sih yang paling sering muncul di kepala kamu ketika lampu kamar sudah mati dan semua orang mulai tidur. Kita juga akan membahas bagaimana cara menghadapi pikiran yang terus berputar tanpa harus memaksa diri untuk langsung menemukan jawabannya, ya. Karena tidak semua hal harus selesai malam ini. Ada beberapa hal yang memang boleh kita letakkan sebentar, tarik nafas, kemudian kita lanjutkan lagi besok. Rusman pun terkadang sendiri ya, ketika udah mau tidur ada aja dateng sesuatu hal yang sebenarnya itu belum terjadi. Contoh, aku besok ngapain ya? Kayaknya kalau besok aku melakukan hal ini, kayaknya aku bakalan dampak seperti ini. Nah itu tuh, itu sebenarnya teman-teman Pro 2, sesuatu hal yang tidak perlu dipikirkan. Yang perlu kita pikirkan bagaimana roadmap apa yang kita kerjakan besok. Kita susun kerjaan kita besok, jalanin aja dulu tanpa kita harus berpikiran lebih ya terhadap apa yang kita lakukan besok. Karena kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi besok. Bisa jadi besok lebih baik daripada hari ini. Yang pastinya ya, kita sendiri pun berpikiran besok adalah hari yang lebih baik daripada hari ini. Oke, teman-teman Pro 2, Rusman ingin berpesan itu saja sih. Untuk malam-malam hari, jangan terlalu berpikiran keras ya, apalagi berpikiran yang belum terjadi, karena itu bakalan berdampak ya. Dari pikiran kita itu bakal menyakitkan diri kita sendiri. Jadi untuk malam-malam hari ya, kita ngobrol santai-santai aja, tidak perlu dipikirkan sesuatu hal yang belum terjadi. Kita jalani apa yang sudah terjadi, kita perbaiki apa yang sudah terjadi, dan apa yang kurang kita minimalisirkan kekurangannya, sehingga sesuatu hal yang kita lakukan itu menjadi lebih baik. Oke, teman-teman Pro 2, malam hari ini ada sebuah lagu Kiss Me dari Dermot Kennedy yang akan menemani malam hari kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's go.

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan, rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, respon ada sedikit inovasi lah buat kalian malam hari ini yang masih banyak pikiran ataupun masih yang belum bisa tidur. Terkadang malam jangan terlalu keras sama diri kita sendiri ya teman-teman Pro 2. Kalau hari ini belum berjalan sesuai dengan yang kamu harapkan, gak apa-apa kalau ada sesuatu yang belum selesai, biarkan dulu ya. Kalau ada seseorang yang belum membahas pesanmu, mungkin malam ini kamu gak perlu mencari tahu alasannya. Siapa tahu kan tertidur juga nih. Kamu sudah melewati hari ini sejauh yang kamu bisa. Jadi malam hari ini ya teman-teman Pro 2, coba letakkan kepala sebentar yang membuat kepalamu penuh. Tarik napas pelan-pelan dan izinkan dirimu untuk beristirahat. Besok masih ada waktu untuk memikirkan banyak hal. Tapi malam ini tidurlah dengan tenang. Kamu sudah cukup berjuang untuk hari ini. Dan yang pasti ya teman-teman Pro 2, apapun yang terjadi besok, jangan jadikan itu sebuah beban pikiran. Kita sudah banyak belajar dari hal-hal sebelumnya. Jadikan itu sebagai inisiatif ataupun inspirasi buat kita untuk selalu bersemangat untuk menghadapi dunia ini ataupun untuk menghadapi sesuatu yang belum terjadi yang pernah kita lewati. Karena dari sebuah perjalanan kita bisa belajar bahwa segala sesuatu, waktu, ilmu ataupun hal-hal yang lain itu sangat berharga. Jadi hargai diri kalian, hargai apapun yang terjadi pada diri kalian. Jangan jadikan itu sebagai sesuatu hambatan untuk kalian berani melangkah ke masa depan. Itu yang bisa harus sampaikan pada malam hari ini. Oke teman-teman Pro 2, selamat beristirahat dan selamat tidur. Jadi sambil menemani tidur-tidur kalian pada malam hari ini, Arspan bakal puterin lagu-lagu yang enjoy buat kalian hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi di program saat ini Arspan ingin berpesan itu. Dan yang pastinya kalian semoga selalu sehat dan akhirnya bisa selalu bersemangat untuk menghadapi aktivitas besok hari. Oke, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Bursa saham bukan cuma milik konglomerat.
1: Aduh, Bud, tabungan segini-gini aja, inflasi jalan terus, harga kopi naik, tapi saldo gak nambah-nambah.
0: Makanya, Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik Bursa Efek belum?
1: Bursa Efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
0: Itu mindset lama, Ndi. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
1: Tapi kan beresiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
0: Gini-gini, Ndi. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
1: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
0: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time, baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
1: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
0: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
1: Oke. Kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
0: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

0: Esensi Buku, Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi.
1: Pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita pelajari di dalam buku, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan keberanian dan semangat untuk meraih impian. Salah satu kutipan dari novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi adalah sebuah kisah tentang perjalanan seorang anak desa dari ranah Minang, Alif, yang berjuang untuk meraih pendidikan tinggi di pondok pesantren di Jawa. Novel ini mengisahkan perjalanan Alif dari masa kecilnya di desa hingga perjalanannya menuju ilmu pengetahuan yang lebih tinggi di Negeri Lima Menara. Cerita dimulai dengan keinginan Alif untuk mengejar mimpi yang lebih besar. Berbeda dari kehidupan yang biasa di desanya, dari perjalanan ini, Alif harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk tantangan keuangan, budaya, kultural, dan juga adaptasi dengan lingkungan yang benar-benar baru baginya. Pondok pesantren yang menjadi landasan cerita ini, Darun Saqoh, memperlihatkan kepada pembaca betapa beragamnya latar belakang santri-santri di sana, baik dari segi budaya, etnis, maupun karakter mereka. Alif memulai perjalanannya dengan menimba ilmu dan persahabatan di lingkungan yang awalnya begitu asing baginya. Pada intinya, Negeri Lima Menara mengisahkan perjalanan spiritual dan pencarian identitas Alif. Novel ini bukan hanya tentang pencapaian ilmu pengetahuan, tapi juga perjuangan menemukan nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam, persahabatan yang kuat, dan kejujuran pada diri sendiri. Ahmad Fuadi dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan pesantren, mencoroti aspek spiritual, kedisiplinan, dan nilai-nilai agama yang mengakar kuat di pondok pesantren. Novel ini juga menunjukkan bagaimana kerja keras, kejujuran, dan tekad kuat dapat membantu seorang meraih mimpi meskipun dihadapkan dengan tantangan dan keterbatasan. Pada intinya, Negeri Lima Menara bukan sekedar tentang perjalanan seorang pemuda menuntut ilmu, melainkan juga kisah tentang kesetiaan pada nilai-nilai agama, persahabatan, dan keyakinan pada mimpi-mimpi yang ingin dicapai. Dalam setiap halaman, pembaca akan merasakan bagaimana perjalanan Alif mencari ilmu, dan tidak hanya memberikan pengalaman akademis, tetapi juga pengalaman kehidupan yang berharga. Novel ini menggambarkan bahwa pendidikan tidak hanya seputar ilmu pengetahuan, tapi juga tentang pertumbuhan pribadi, nilai-nilai moral, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan di kehidupan. Melalui cerita Alif, Ahmad Fuadi mampu menginspirasi pembaca tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan kesungguhan dalam mengejar mimpi. Novel ini membangkitkan semangat untuk tidak pernah menyerah, bahkan ketika dihadapkan dengan kesulitan yang luar biasa. Dengan gaya bahasa yang mengalir, Ahmad Fuadi menyuguhkan kisah yang menyentuh, menginspirasi, dan mampu menggugah semangat pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad yang kuat. Negeri Lima Menara memberikan gambaran kehidupan pesantren yang unik sambil memperhatikan betapa pentingnya pendidikan, nilai-nilai kehidupan, dan persahabatan dalam perjalanan hidup seseorang.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amalah, pengumpul materi Ahsanu Amalah, narator Muhammad Juhal Alif Fardeni, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman-teman Pro 2, saatnya jazz musik yang akan menemani kalian tidur malam hari ini. Pokoknya Ruspan selalu berpesan kepada teman-teman Pro 2 di luar sana agar kalian selalu sehat untuk menghadapi hari besok, yang punya energi positif untuk berkegiatan besok hari, dan pastinya dengan semangat yang baru dan lebih baik lagi untuk hari besok. Sekalian juga harus pamit undur diri untuk menemani ngobrol kalian malam hari ini. Akan tetapi jangan beralih frekuensi ya, karena selama satu jam ke depan akan ada jazz musik yang akan menemani tidur kalian. Oke teman-teman Pro 2, harus pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Enjoy.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: again. I promise I'll get help. It wasn't my intention. I'm sorry to myself.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh Pep, pusing banget gue. Mau ngurus berkas ini itu kudu izin kerja, bolak-balik lagi, ribet.
1: Hari gini masih zaman bolak-balik fisik. Kan sekarang udah ada aplikasi digital pemerintahan, Tik. Tinggal upload dari HP.
0: Seriusan? Gak pakai antri berjam-jam lagi di kantornya?
1: Gak perlu, sistemnya udah terintegrasi. Lebih transparan, cepat, dan gak pakai drama.
0: Wah, beneran praktis. Klik langsung kelar.
1: Nah kan, pemerintah digital itu bikin hidup kita yang saset ini jadi makin mudah.
2: Transformasi digital pemerintahan menghubungkan layanan, memotong birokrasi, memberi kemudahan dalam genggaman. Mari dukung layanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.

Taman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya mengantarkan acara siaran pada hari Kamis 9 September 2026. Saya Rusman Hamdani, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2 Teman Terbaik Kamu, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini Jumat 4 September tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Teman terbaik kamu, hai selamat pagi. Jumpa lagi dengan aku Ranap Tobing di Sepada. Hari ini 4 September 2026 di hari Kamis, hari Jumat ya. Gak kerasa banget sih, udah hari Jumat ya. Buat teman Pro 2, mungkin hari ini adalah hari dimana kamu menyelesaikan segala kerjaan kamu. Besok ada yang libur sampai Minggu ya. Oke, nikmati aja. Yang gak libur ya udah gak apa-apa, sama kayak aku. Semangat terus, ada kok ya hari libur, bukan cuma Sabtu Minggu. Baiklah teman berdua, seperti biasa di Sepada ada jazz musik dengan lagu Indonesia dan mancanegara menghiasi ruang dengar kamu, bikin semangat. Sama teman Pro 2 bisa dengerin ya Beskat Religi, menambah iman dan takwa kamu ya. Oke, jam 6 ada ya info Pro 2, info cuaca, informasi ringan ya ala anak muda, dan juga tips. Jam 9 jangan lewatkan ngopi ngobrol pagi. Nah, itulah beberapa program atau acara di Sepada hari

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga Allah senantiasa menyayangi, melindungi, menyehatkan dan membimbing kita agar selalu menata aktivitas lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pernah menyampaikan satu riwayat dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu yang menyampaikan seputar informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan di hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan fihi sa'atun, bahwa di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang singkat. La yuwafiquha 'abdul muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala illa an yu'tiyahu iyyahu atau illa a'tahu iyyahu. Tidaklah seorang hamba muslim yang mendapati waktu singkat itu kemudian ia memanfaatkannya dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang ia mohonkan kepada Allah berpeluang besar akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama mengenai tata cara berdoa, bermohon di waktu singkat ini. Secara tekstual, diksi hadisnya digunakan kalimat qa'imun yusalli, berdiri menunaikan salat. Ada yang memahami tekstual salat di sini dalam bentuk doa saja, tidak diawali dengan ibadah tertentu seperti salat misalnya. Namun cukup kita alangkah baiknya berwudu menghadap ke arah kiblat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang kiranya dengan itu Allah memberikan kemaslahatan dunia dan akhirat kita semua. Ada yang memahami bahwa untuk menjaga diksi qa'imun yusalli yang seringkali juga dipahami dengan salat, karena di dalam Al-Qur'an redaksi qa'imun yusalli itu seringkali diartikan dipahami dengan ibadah salat. Maka yang memahami bagian kedua ini menganjurkan kita berwudu terlebih dahulu, kemudian menunaikan salat. Salat apapun yang kita bisa tunaikan sesuai dengan kondisinya. Apakah salat wudu misalnya, atau Anda ke masjid menunaikan tahiyatul masjid dan setelah itu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kondisi ini adalah kondisi yang baik. Bila pun kita menunaikan salat ataupun langsung dengan berdoa, tapi poinnya kita memanfaatkan waktu terbaik yang sekejap untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama umumnya memberikan isyarat waktu dimaksud, yaitu waktu singkat ba'da asar menjelang maghrib. Kalau kita ambil wilayah Indonesia bagian barat pada umumnya, misal bila maghribnya pukul 6, setidaknya antara pukul 5 sampai dengan pukul 6. Kita ambil pertengahan misal setengah 6 atau 6 kurang seperempat, kita duduk menghadap ke arah kiblat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara riwayat doa yang sampai kepada kita dan seringkali dianjurkan oleh para ulama dimohonkan di waktu-waktu Jumat adalah doa yang dibimbing untuk dibacakan kepada kita dengan kalimat Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, mohon cukupkan kepada kami segala yang halal darimu dan jauhkan kami dari segala yang kau haramkan. Wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik. Ya Allah, mohon luaskan diri kami untuk selalu mendapatkan kesempatan untuk bertaat kepadamu, untuk meningkatkan ketaatan kami kepadamu dan terjauh dari perbuatan-perbuatan yang kau larang. Wa bi fadlika amma siwak. Dan mohon luaskan diri kami untuk mendapatkan segala keistimewaan yang kau tetapkan, yang berpeluang kami dapatkan, dan jauhkan kami dari selain itu ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an maksiatik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika an man siwak. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang abadi.

0: Menunya luar biasa, ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, Bule.
1: Baik, Non, siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nak. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini. Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.

0: sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
2: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas sorek di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

Hai teman pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Info pada 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ada kabar super yang menggembirakan buat kamu para penikmat musik indie tanah air, khususnya para penggemar grup musik Lomba Sihir. Grup musik asal Jakarta ini resmi mengumumkan bakal menggelar pertunjukan musik seperti spesial yang bertajuk Konser Ujung Dunia. Bukan sekedar konser biasa, pertunjukan Konser Ujung Dunia ini dijanjikan bakal memberikan pengalaman yang amat spesial dan emosional buat para pendengar setianya. Lomba Sihir siap membawakan deretan lagu-lagu hits mereka dengan aransemen yang lebih segar, tata panggung yang ciamik, plus nuansa visual yang bakal membanjakan mata dan telinga sepanjang acara nanti. Buat kamu yang sudah lama menantikan aksi panggung magis dari Baskara Putra dan kawan-kawan, konser ini tentu menjadi momen yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Info selanjutnya teman Pro 2, kabar membanggakan dan keren banget datang dari panggung olahraga internasional. Jelang berlaga di ajang Asian Games 2026, seragam resmi alias official uniform Timnas Indonesia ini resmi diluncurkan ke publik. Desain seragam kontingen merah putih kali ini tampil super elegan, modern, dan bernuansa sporty khas anak muda. Tidak hanya mengutamakan kenyamanan para atlet saat berlaga nanti, seragam ini juga menyelipkan sentuhan motif kebudayaan Nusantara yang syarat makna serta semangat juang pantang menyerah. Kombinasi warna merah dan putih yang tegas ini makin memancarkan aura percaya diri para pejuang olahraga kita. Demikian Info Pro 2.

Ini jumpa lagi dengan aku Rana Tobing di Spada. Ya teman bro dua, gimana tidur kamu semalam? Semoga lelap dan bikin energi kamu terisi penuh buat hari ini, ngadepin hari Jumat yang luar biasa seru ya. Udah jam 6 pagi nih, waktunya kamu bangun, tarik nafas dalam-dalam dan siap-siap buat menaklukkan semua rencana kamu hari ini. Tapi tunggu dulu nih, sebelum kamu membuka jendela kamar kamu lebar-lebar, mendingan tahan ya, atau tutup aja ya, karena kabut asap masih ada ya. Nah, jarak pandang di jalanan juga itu benar-benar pendek banget. Jadi buat kamu yang nantinya berangkat kemanapun kamu memiliki tujuan, ya ke tempat kerja, ke kampus. Kalau anak-anak sekolah kayaknya masih ya belajar dari rumah. Teman berdua, jangan lupa juga sarapan pagi ya, buat memulihkan energi kamu ya. Oke. Jadi buat kamu yang udah mau siap-siap berangkat kerja, pastikan kamu gak lupa pakai masker ya yang rapat, karena kesehatan paru-paru kamu tuh adalah sebuah aset yang paling berharga ya. Jadi jangan gengsi-gengsian ya buat tampil pakai masker, itu keren banget ya. Demi apa? Demi keamanan napas kamu. Nah kayak gini nih ya, aku tuh kayaknya sedikit mengalami sedikit gangguan aja, sedikit gitu ya. Itu mungkin akibat kabut asap ya, tenggorokan terasa kering. Padahal aku tadi udah minum air putih hangat ya. Oke, kayaknya harus sering juga nih minum air putih ya. Minum air putih secukupnya gitu. Baiklah teman berdua, aku bakal kasih informasi menarik ya. Salah satunya info cuaca dari dari situs bmkg.go.id setelah lagu ini. Dari siapa? Isyana Saraswati dengan Gelora di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Produa, pernah dengar gak pepatah? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sekarang bukan cuma jiwa yang kuat, tapi otak juga harus cerdas. Kabar baiknya, program Makan Bergizi gratis hadir untuk memastikan adik-adik kita di sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap harinya. Kenapa itu gak bisa ditawar? Teman Produa, dengan protein, karbohidrat dan vitamin yang seimbang, konsentrasi belajar jadi meningkat dan tubuh gak gampang sakit. Program ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai stunting dan memastikan gak ada lagi siswa yang kelaparan saat menyerap ilmu di kelas. Serunya lagi, program makan gratis ini juga menggerakkan ekonomi lokal loh. Bahan-bahannya diambil langsung dari petani dan peternak di sekitar kita. Jadi, selain perut kenyang dan anak-anak makin pintar, dapur warga dan UMKM juga ikut ngebul. Sinergi yang keren banget buat kemajuan kita bersama kan. Masa depan bangsa ada di piring mereka hari ini. Mari kita dukung penuh langkah ini demi melahirkan generasi emas yang tangguh dan kompetitif. Karena Indonesia maju dimulai dari gizi yang bermutu, tetap barang kita, dengerin yang informatif dan

kita. Pagi ini udah ada yang ngerasa aja nggak merasa nyaman ketemu sama seniorita. Ya, kamu junior. Ya udah jalani aja. Tunduk-tunduk kepala aja ya kan. Senyum, sapa gitu. Oke, teman berdua, buat kamu yang udah siap-siap menjalankan rutinitas hari ini, yuk cek dulu kondisi cuaca terkini di sekitar kota Palangkaraya, biar aktivitas kamu tetap nyaman dan tetap aman. Hari ini kondisi udara daerah kita diperkirakan bakal tetap dengan udara kabur, alias masih diselimuti kabut asap ya. Suhu udara berada di rentang 26 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan mencapai 43 sampai 79%. Kombinasi cuaca yang lumayan terik dan udara yang kurang bersih ini tentu butuh yang namanya ekstra kewaspadaan buat kesehatan kita. Nah, jadi biar stamina kamu nggak drop ya, pastikan selalu pakai masker pas beraktivitas di luar rumah. Cukupi kebutuhan air putih biar nggak gampang dehidrasi dan istirahat yang cukup ya. Jadi tetap semangat untuk menjalani hari ini dan saling buat kamu menjaga kesehatan, menjaga perasaan orang lain juga ya. Terus menjaga diri kamu, menjaga keselamatan di jalan raya ataupun di tempat-tempat umum ya. Oke, jangan karena demi kepentingan kamu, kamu bisa dapat membahayakan jiwa orang lain ya. Semoga sampai selamat di tempat perjalanan kamu ya. Sukses buat hari ini.

0: lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
3: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Ya nggak apa-apa kali ya, kita halusinasi dulu ya. Halo bos dari Armada. Emang sih lagu ini berisi sindiran untuk ya yang mau gimana gitu kan ya. Hidup enak tetapi malas bekerja dan malas bergerak ya. Ha, bisa gak sih ya kayak aku tuh orang kan suka mageran gitu kan ya. Kadang sih semangat olahraga, nge-gym, besok-besoknya malas lagi, halusinasi, aduh mau pengen badan sehat, gak usah dulu deh mau pengen cari duit gitu ya, sehat dulu deh, gak usah olahraga ya kan. Seminggu tuh biasanya kan 5 kali paling ke olahraga. Aku maunya sih seminggu tuh gak usah pakai olahraga, yang penting sehat ya, makannya banyak gitu kan. Nah gimana coba, pasti dong ya sakit itu bakal datang ya kalau kita gak olahraga ya. Nah kalau ada lagi nih yang mikirin mau pengen beli mobil, ya udah deh, itu mungkin mimpi orang tuh beda-beda gitu ya. Baiklah teman berdua, di hari Jumat ini gak terasa kita udah masuk di tanggal 4 September nih ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau tanggal 4 September itu diperingati sebagai momen-momen penting ya, baik yang ada di Indonesia maupun secara global. Nah di skala nasional, tanggal 4 September ini punya arti penting banget ya buat dunia pelayanan masyarakat. Ya kenapa? Karena hari ini tuh diperingati sebagai Hari Pelanggan Nasional. Ya, momen ini menjadi pengingat buat berbagai perusahaan dan penyedia jasa untuk selalu memberikan pelayanan terbaik, ramah, dan juga mengutamakan kepuasan para pelanggannya ya. Nah, itu dia. Oke, jadi buat kamu para pengusaha, iya kan ya, UMKM, wah, yang menjajakan nanti makanan dan minuman gitu ya. Oke, untuk mungkin ada sesuatu yang khusus hari ini mau kamu berikan kepada para pelanggan. Mungkin ya ada yang gratisan, ya bisa aja gitu. Tapi jangan tiap hari gratisannya ya, kita ngarapin gitu. Nah, terus kalau di panggung internasional, tanggal 4 September ini dirayakan sebagai Hari Kesehatan Seksual Dunia ya. Oke, yang bertujuan apa? Untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya edukasi kesehatan reproduksi yang aman dan bertanggung jawab ya. Jadi dua momen ini tuh mengingatkan kita untuk buat saling menghargai dan peduli sama hak-hak sesama ya. Jadi teman berdua, gimana nih, apakah kamu udah mendapatkan atau memberikan pelayanan yang nantinya ya ini menjadi ya jempolan deh buat hari ini ya. Oke, mungkin ada, mungkin juga ya begitulah, emang udah sepatutnya udah kamu lakukan tanpa mengingat hari ini adalah Hari Pelanggan Nasional ya. Karena udah tercipta dari pribadi kamu sendiri yang selalu memberikan senyuman ya kan ya. Terus menjadi pelaku usaha tuh yang kayaknya tuh pandai berkomunikasi gitu kan ya, enak, orangnya ramah. Nah dari yang ramah itu aja tuh kayaknya pelanggan tuh pasti suka, sering mau pengen membeli ya

makanan, minum atau apapun itu gitu ya di tempat kamu. Coba kalau misalkan cemburut aja. Jadi kan kita tuh mikir gitu, aduh ini kenapa sih ya. Tapi kalau orangnya tuh mudah tersenyum, kamu sebagai pedagang ya kan ya, menyapa pelanggannya, itu kan pasti ada trik-trik khusus ya biar pelanggannya tuh, konsumennya tuh agak gimana gitu ya, dekat sama kamu. Cie. Sukses deh buat teman berdua ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, Maya, kulit kamu makin bersih dan glowing banget sekarang. Pakai skincare impor mahal yang sering lewat di media sosial itu ya?
1: Sama sekali enggak, Nis. Dulu aku memang berburu produk luar, tapi sekarang aku 100% pindah ke skincare lokal.
0: Masa sih? Emangnya produk perawatan kulit lokal hasilnya bisa sebagus itu ya?
1: Jangan salah. Produk lokal sekarang formulasinya luar biasa. Kandungannya ramah lingkungan, lulus uji klinis, dan paling penting, dirancang khusus untuk jenis kulit dan iklim tropis kita. Harganya juga jauh lebih terjangkau, tapi kualitasnya berani diadu dengan produk luar.
0: Wah, benar juga ya. Selain bikin kulit sehat, kita juga bantu UMKM dan perekonomian negara sendiri.
1: Betul, bangga pakai produk sendiri itu bukan cuma gaya, tapi bukti cinta Indonesia.
2: Kulit sehat, dompet hemat, bangsa berdaya. Saatnya kita beralih dan berbangga menggunakan produk kecantikan dalam negeri. Pakai produk lokal, bukti nyata cinta produk Indonesia.

Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu, Taylor Swift style. Wow. Tahu gak sih kamu makna dari lagu ini tadi yang baru saja kamu dengerin ya? Ini adalah hubungan yang bilang tuh ya putus nyambung gitu ya. Dan tidak benar-benar berakhir karena kedua orang ya kamu juga mungkin selalu saling merindukan. Ada juga bilang gini ya, kita gak usah ngomongin lagi yang namanya status deh. Kamu tahu dong, kita sama-sama saling sayang. Yang penting besok malam mingguan dulu ya kan. Ini udah hari Jumat ya, pagi ini udah komunikasi chat sama dia. Walaupun kita udah putus yang, aku masih sayang sama kamu. Kamu juga kan gitu ya. Iya, aku juga masih sayang sama kamu, kata cowoknya gitu ya. Yang penting malam minggu, wah barengan sama dia. Yeah. Gak tahu deh anak muda gitu kan ya. Oke teman berdua, udah pukul 6 lebih 52 menit. Masih bersama aku Ranam Tobing ya. Biar pagi kita makin seru dan rame, ini aku mau ngajak kamu buat saling sapa ya, dan berbagi cerita di pagi ini lewat pesan WhatsApp ya. Kau bisa coba kirim di 0811523924, sebutin nama kamu dan kamu lagi ngerjain apa di tengah kabut asap ya. Pertanyaan simpel aja sih buat hari ini. Apa sih barang yang wajib harus ada di dalam tas kamu selain handphone ya? Pas sekarang kondisi kabut asap saat ini. Apakah masker cadangan, tetes mata, botol minum air yang biasanya ya kecil aja gitu ya tumblernya, tapi sekarang botol minuman kamu tuh besar ya, super super duper besar, atau malah kamu nggak bawa masker, kamu nggak bawa yang namanya tumbler tadi, tapi malah masih bawa foto mantan kamu di dalam tas gitu ya. Sekalian aja mungkin ada juga yang tadi. 0811523924 ya udah kirim aja sekarang ya. Oke nih ada yang baru masuk ya. Ada Kak Budi di Jalan Sulawesi. Kalau aku sih pagi ini tuh nggak kemana-mana Kak, cuma di rumah aja karena memang nggak ada aktivitas penting. Yang penting semua orang-orang Palangkaraya sehat selalu di tengah kabut asap ya. Mantap ya, buat doanya buat kita semua. Nah ini teman kita Sisil ya, katanya sih aku biasanya bawa masker cadangan tapi lupa ya. Kenapa ya, masker tuh yang ku pakai kemarin tuh talinya putus, jadi buat aku bingung. Ya udah, terpaksa ngelewatin aja sampai rumah. Ya udah, ya tapi kan pagi ini sehat aja ya. Makasih buatnya Sisil. Ada Kak Girang ya. Kata Kak Girang, kalau aku sih barang yang aku wajib bawa tuh selain handphone adalah obat tetes mata. Nah soalnya mataku minggu-minggu ini perih banget, kena asap pas jalan ke sesuatu, jalan ke sesuatu. Ya sesuatu itu emang ada artinya ya kan. Oke, satu lagi nih di 0811523924 ada teman kita Siska yang ada di rumah aja. Malas ya nyebutin alamat, entar Bang Ranap datang ke rumah. Enggak. Aku bukan tipe orang yang datang ke rumah gitu ya setelah tahu alamat. Nomornya aja enggak tahu. Kadang teman pro 2 Sherlock aja dikirim, kita bisa ini ya, putar sana putar sini, apalagi kalau cuma lokasi ya kan, tempat tinggal. Ya enggak deh, aku bukan tipe cowok yang kayak gituan ya. Aku tuh aku
Ya, ya Siska, Siska bilang gini nih ya. Kalau di dalam tas aku tuh sih biasanya alat-alat kosmetik, barang-barang buat perempuan aja sih. Kalau yang namanya masker, aku malas bawa dan malas make karena bawanya sesak, Kak. Iya sih. Tapi ya demi ini kamu ya, kesehatan kamu. Makasih buat Siska, mantap aja buat hari ini ya. Buat kamu yang belum kirim pesan ya di WhatsApp kita 0811523924, aku masih tunggu ya sampai jam 8 gitu. Baiklah teman-teman, ini dia lagu berikutnya dari Blantika Musik.